0: atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Proput budaya anu nanggrok.

risiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Terima kasih Warilu, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Dede Wayudi tadi, Bungong Duromo Bisa, sudah kita nikmati bersama di Sanbagi hari ini, sudah pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi Anda yang terus bersama kami di Sanbagi hari ini, baik yang masih berada di rumah dengan segala persiapan kecil yang mungkin Anda lakukan di Sanbagi hari ini, atau yang sedang meluncur di perjalanan, mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, mudah-mudahan juga dapat berhati-hati di jalan. Semoga selamat hingga ke tujuan tanpa ada kendala ataupun halangan di perjalanan. Untuk yang akan memulai kegiatan juga mudah-mudahan tetap semangat walaupun suasana pagi Kota Banda Aceh untuk saat ini agak sedikit redup. Sang mentari masih bersembunyi di balik redup pohon pagi. Suasana cuaca masih dalam kategori mendung ya. Apakah untuk siang ataupun malam nanti akan ada perubahan cuaca? Nanti kita akan informasikan untuk Anda menurut prediksi atau perakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Aceh Besar.

Program RRI Suara Budaya Nusantara kami pancarkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Suara M. Yakub dan Mariana tadi Warilun Gona Jelami sudah mengisi kebersamaan kita di sampai hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warilun, kami informasikan untuk Anda untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Aceh untuk hari ini 18 Agustus 2026. Untuk wilayah kota Banda Aceh di pagi hari ini, seperti yang kita rasakan, berawan dan kondisi ini dapat terjadi hingga siang nanti ya. Untuk malam hari, BMKG memprediksi cuaca di kota Banda Aceh berpeluang hujan. Sementara untuk wilayah Sabang, pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Untuk wilayah Aceh Besar, pagi seperti yang dirasakan saat ini, mendung ataupun berawan tebal. Siang diprediksi akan hujan ringan ya, dan malam hari masih berlanjut hujan di sebagian wilayah, hujan lebat bisa disertai kilat ataupun petir ya. Untuk suhu wilayah kota Banda Aceh hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Sabang berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya untuk Anda yang bekerja ataupun berada di luar ruangan ataupun di halaman terbuka untuk aktivitasnya. Kita tinggalkan suara M. Yakub tadi. Kali ini ada suaranya Jaher, Abih Bedemun.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
9: Propet budaya anu nanggrong.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Nurma Dewi tadi, Cita Cinta Suci Warilun, sudah kita nikmati bersama di San Pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 12 menit ke depan sebelum kita jalan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warilun Polda Aceh masih melakukan penyelidikan terkait kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Sabtu 15 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan usai menghadiri upacara HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blampadang Banda Aceh, Senin 17 Agustus 2026. Kapolda menjelaskan pasca kericuhan, pemerintah daerah bersama unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dalam menggelar pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Aceh. Menurutnya seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Warilun, seperti diinformasikan sebelumnya, kericuhan terjadi setelah rangkaian peringatan Hari Damai Aceh yang sebelumnya berjalan tertib dengan agenda zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman. Situasi memanas ketika sekelompok massa menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bulan bintang. Aksi tersebut memicu bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Dalam insiden itu, sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka baik dari kalangan massa maupun aparat keamanan. Namun hingga kini belum ada data resmi mengenai jumlah korban. Bentrokan juga diwarnai aksi saling serang di mana massa melempari aparat dengan batu serta petugas merespon dengan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin

Rumput Budaya Anuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo. Siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cauronyo untuk warga warihlun yang mandum ya, memantau siaran tanyo di RRI Banda Aceh Proput ya, di frekuensi 88,6 MHz Suara Budaya Nusantara yang pasti. Kembali dengan lontuan Juli yang akan terus menemani warga hingga untuk tuntas insyaallah sampai pos leblah warga Indonesia Barat. Lagi biasa ji menyena instrumen tadi bukatnya berarti nah program si Ruboh ya. Cik mak cik awai taknya bak bengahnyo ya. Langsung mantan tak sapa si Ruboh di sesi pempon ya. Berikutnya dari di Damong melalui 886 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Iya.
1: Pepegat Kak Yuli.
0: Pepegat tengah aduk-aduk si Ruboh, tengah cangcang. Ya cangcang
1: tengah pun. Aduk-aduk si Ruboh Kak Yuli.
0: Tengah cangcang bahan-bahan.
1: Mau kok tinggal di kantin Kak Yuli. Dikantin kok kepecah kok sang.
0: Gimana dia Cik Mat? Nah rencana tablo lain untuknya?
1: Tablo lain dia yang baru sih, baru si Ruboh.
0: Awu ya kabere. Tablo besi untuk bekas baik patah-patah tablo yang ada model besi. Ya.
1: Yo panena, Mbak Pu Ruboh ada. Mbak Sire nah.
0: Mbak Sire.
1: Makasih pacar ikan. Kan dia langsung wawa. Makasih trik tu.
0: Betul cik ya. Trik-trik kan cik. Kan lapuk ya. Nyata ke nah.
1: Lapuk je.
0: Betul. Jadi cik Mat apa kegiatan you know, santai-santai
1: betul. Kegiatan cik Mat nak dua kursi goyang lain panen nak
0: dia. Hana apa? Hana catok, hana di apa? Kan kaya catok apa? Ikap di mana?
1: Kali ikat mana orang nak lawa je lah.
0: Oh ya, mantap. Tanya kan orangnya tak angkat tentang Pawai Akbar, Jud.
1: Ha?
0: Pawai Akbar. Pawai akbarnya kan biasa menyekali 17 Agustus nah pawai-pawai je biasa. Daerah Cik Mat nak pawai nak ikut bawa nak
1: diraya. Mau nak pawai nak kali baro-baro lomba-lomba.
0: Lomba-lomba mantang berarti ya berarti hanali pawai-pawai.
1: Lomba-lomba baro hana pawai no. Nah pawai lamblang kamu motor kau beli.
0: Oh pawai Cik Nanjihan Cik Mat ah.
1: Nah, kopadi nado.
0: Oh ya ya, pawai.
1: Ibu kopadi ya.
0: Pawai sih tadi ya.
1: Yang pawai-pawainya kan daerah kota.
0: Oh, Vietnam.
1: Kan? Daerah kamu kan daerah kampung.
0: Iya maksud Ji.
1: Ada lomba-lomba baru, kabe deh. Yang tengah baru kan?
0: Iya betul. Betul sih Encik Mat nah. Kakak, betul cik tadi Cik Mat pegah. Berarti memang titip ton memang hana Cik Mat nah. Maksudnya nah, perwakilan dari rumah di Kuala mungkin di Bagedo, Blang Padang hana Cik Mat.
1: Ana
0: sih ya.
1: Kamu pedesaan juga aja.
0: Betul.
1: Motor piana, Honda piana cuma dari kong aja.
0: Iya, ai wedeh lo Cik Mat.
1: Aja dari kong.
0: Iya, betul Cik Mat. Jadi dari ton ke ton memang hana Cik Mat ah.
1: Ha?
0: Memang hana pawainya dari ton ton ke ton ya.
1: Ana bak kamu hana tikun itu hana pawai boleh lah. Lam baru di langkota kan.
0: Pawainya sebenarnya kan menampilkan budaya-budaya seluruh. Baca payah pakai.
1: Ya, budaya adat kan.
0: Seru sebenarnya Cik Mak kan.
1: Awak seru pas huruf 17. Ini apa nak seru ulam kak. Urut 17 tinggal ikut bawah kan udah kan.
0: Lawitnya bitna memang cek. Anak seru ni.
1: Ipan urut ulang tahun ini anak juga kemerayakan. Jadi hana aja
0: ya. Iya betul.
1: Urut libur urut yang urut jadi meriah. Ya urutnya Pak mungkin dalam baru tinggal Pak dalam padang lu siapa ini di ini kan hana serentak.
0: Betul.
1: Ni awal jamu mereka serentak.
0: Serentak seluruhnya, betul.
1: Serentak kan seru kan?
0: Seru ya.
1: Ini kan ni mah kalau saya bilang urus kan sibuk bilang kan sibuk jauh lampu sibuk kau lumpuh lemah apa yang nalom kan?
0: Sibuk dengan aktiviti lain.
1: Kami urus serentak memang meriah aja.
0: Betul. Jadi hana semangat leh lah rakan Cik Mat.
1: Ya, makanya kita seluruh anak kompak ni.
0: Bisa jadinya salah satu pemecah ji.
1: Kita mentang anak kompak ni kan.
0: Iya. Okey,
1: cuma baca pendapat masing-masing kan.
0: Ya betul.
1: Ada yang buat acara orang pulang, ada yang buat orang acara orang pulin.
0: Betul. Setuju nya cuma. Akhirnya cuma nak lagi lagu apa kesempatan ronyo.
1: Aceh Pusaka, mentah.
0: Aceh Pusaka dari so yang kira-kira.
1: Dari Mama Tia El yang lagunya aku juga tak dia nak makan hawa kan Aceh Pusaka kan.
0: Aceh Pusaka, Masya Allah. Pokoknya tetap dari Armawati ya.
1: Iya, mau okay. Di
0: air. Salam-salam ke Sementangnya, Cik Mat.
1: Salam-salam lekong kerana saat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Dengan juga dia nasib, juga hayati, ke makcik Lamara, ke Wak Jomsit, itu Adun. Adun Pak Rempang.
0: Ya, Adun, betul.
1: Adun Rempang.
0: Adun Rempang di Aceh Jaya.
1: Ya, dan yang ke Urung Wela Mandum, ke Bang Amri, Bang Basri, ke Nyosorah Lam, ke Nyosketua ku, Ayah Gas, ke Edi, Kak Jeriah dan ke Mandum-Mandum.
0: Terima kasih.
1: Okay, makasih banyak Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okay. Nah, dari Cik Mat ya. Awak tak bengah ni buat kesempatan dulu. Mantap aku ukur uman nak kan. Hana long Kak Juli call Kak langsung. Cik Mat Hana pupul lah yang penting ya. Langsung Kak Trimong yang di 7055 Hana long Kak Trimong mantang di Lehblah 886 ya. Untuk berikut Naso langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marilyn.
0: Nah, su mantang kakak tat-tat memang. Perhapanya kakak Yana.
2: Iya.
0: Kak Yana. Awai cik bengah horonyo buat sa Kak Yana.
2: Kak Yana nak home jak yang jak debik kan siap-siap kan.
0: Apa dah lah, ada pakak-pakak. Pakak-pakak Juli Kak Yana be.
2: Entuk-entuk Kak Yana pakak banyak-banyak. Ya, nanti pakak ni lah. Juli harus jualan ni lah, Yana.
0: Ke? Takut kalau mabih ya Kak Yana.
2: Oh, tak siapa pun lah, Yana.
0: Okey.
2: Dia pre-pre yang nak muka. Entuk baru tak pakak.
0: Pakaknya je. Jadi Kak Yana.
2: Tapi harus siap sedia.
0: Oh, Hana
2: pakai. Aduh, Kak Yana. 1001 alasan.
0: Hana janji be Kak Yana be. Kak Yana menjak nonton pawai pemuja holenyo.
2: Nak kepentingan betul.
0: Oh, kirain yang nonton pawai na pawai.
2: Reuni, reuni teman lama dari Seberang kan.
0: Sit. Okey. Tanjukkan
2: dia.
0: Betul. Alhamdulillah kawai tak tambungnyo Kak Yana.
2: Dah mengaju awai le Cik Mamat buno. Kerja lagu le Cik Mamat.
0: Aceh Pusaka dari
2: Alhamdulillah. Memang kan luar biasa kata-kata itu kan.
0: Kak Yana, ideh na perayaan pawai-pawai binan Kak Yana kali 17 Agustus?
2: Ya tapi Kak Yana Hana.
0: Hana Kak Yananya?
2: Tak pertandingan anak mitis kan Pak Hana sih tu.
0: Hana Cik Ideh dari baro?
2: Hana karu-karuan ni.
0: Ya.
2: Biasa kan sibuk pelan-pelan kerana kan adik suku kan.
0: Ya.
2: Ya, pasti kan ikut mak juga gabuk berpang-berpang. Mana Kak Yana sendiri bantuan.
0: Ya juga Kak Yana nya. Masya Allah mungkin beda-beda dia.
2: Dapat tak buat anak ni seringkanya kan. Yang acara pasti, aku ikut ini. Kayak saya itu. Mana
0: kan. Iya, betul cik yang lagi Kak Yana bengar ya. Mujak-jak lah kena-kena.
2: Pakat-pakat lah kan. Berarti Hana. Berarti Hana perayaan man home cik kadang tu ukur kan Hana tak home cik kan.
0: Nalo dengar-dengar padung-padung daerah ibu kan tanggal 20 kan. Tanggal 20 kan kan Europe punya. Tak lah kena ngoro-ro Sabtu bina kan ya kan.
2: Bisa jadi karena ni kan anak ni tengah sekolah kan.
0: Gimana?
2: Bisa jadi jangan mengganggu awaknya
0: aktivitas sekolah lah kan. Tapi Hana seruleh Kak Yana kan lagi Cik Mat begah betul.
2: Memang mana seruleh cuman kan tak pegat memang kan lagi nyerekam makan aja dak kau pakai elang pekat pekat.
0: Betul bagi ya. Pendapat kan beda-beda you know, Kak Yana.
2: Ya betul. Ya berajinya lagi yang 7 bahagia itu saya tu Kak Yana draw berajin. Pada 17 Agustus kan lagi urung pak sumpah. karena Kak Yana kan mayorat drum band berajin.
0: Oh sempat ya. Wah keren.
2: Sempat Alhamdulillah. Biar gini-gini aktif ekstra kurikuler loh.
0: Masya Allah terkeren terbaik memang.
2: Jadi seminggu itu dalamnya ni kan lagi orang lagi kita turun ke padi lah sejar target kan.
0: Betul.
2: Jadi sejauh belah yang mulai bunga pun nilai ke sibu olehnya support lem pawai lem dipakai drum band dengan si lem jadi dalam siuranya full lah dengan segala macam kegiatan ya.
0: Betul.
2: Jadi seru orang kasih gerak jadi nak dengan kerja dengan oh ni ada pawai kaya tinggal ibut. Oh, nyok aja ya.
0: Betul-betul kak Yana.
2: Ya, kadang-kadang anak lain seru. Kecik mak pegang betul. Anak lain seru. Kita pun seru. Anak-anak memang kau wate di berkumpul mandungnya nyok dengan sekolah. Nyok mak aja hampir mengyak kemin.
0: Betul cik kak Yana. Nah pendapat orang masing-masing lah rakan kak Yana kan?
2: Ya betul. Ladung galak yang model lagi nyok kan? Tapi punya bagi kak Yana sih enjoy aja. Aku yang ngadu ikut zaman mencang.
0: Serius, sama lah kak Yana lo ikut cik zaman lah.
2: Ikut zaman aja. Karena kan yang kita nonton kan itu juga. Besok iya. Itu, hari ini itu kan gitu.
0: Cuma
2: kan?
0: Ditunda mantong ya kak ya?
2: Ditunda mantong betul.
0: Oke.
2: Belum hana-hana but yang harus fokus pak butanya hana yang anu mik harus ajak untuk ikut.
0: Betul Kak Yana setuju.
2: Tinggal nonton aja ya, terserah mereka menteng.
0: Betul Kak Yana. Okey Kak Yana, laki lagu apa kesempatan ronyo?
2: Kak Yana mendengar lagu dari Ramlan Yahya.
0: Okey.
2: Pemesan.
0: Pemesa ya. Salam ke Kak Yana.
2: Salam pun tak ke Juli. Semoga sehat sampai berkah umum berkah rezeki.
0: Dengan ucapan yang sama bah.
2: Sama-sama teman saya Fendi. Terus Cik Mamat sih, semoga laris manis dagangannya. Bukan Cik Mamatnya. Cik R dulu waktu juang laris manis.
0: Iya.
2: Mana kena kerja emak dari semalam kerja cik ni juga no berapa parang apa belum doa ada tapi ya. Mana cik ni lah naru ber.
0: Naru mana?
2: Cik ni tu bukan sehat. Cik ni si. Aku. Kak Aisa, Jaria, Kak Eli, Kak Inong, Kak Sri, teman-teman.
0: Okey.
2: Oh, cucuk gan, Adit.
0: Okey.
2: Cucuk gan, semoga sehat. Semoga laris manis cucuk gan. Selamat Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yana. Terima kasih ke Cik Ma dan Kak Yana ya yang kehadir hak puno di Leblah 886. Berikut tak terimong di Put 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pehaba awak pagar air.
3: Alhamdulillah, haba get hak de Yuli.
0: Alhamdulillah, sesuai tak gan cuaca ronyo Kak Eli kan?
3: Betul.
0: Kak Eli pepegak inohat.
3: Kak Eli dengan pejubung.
0: Jeh, telak tak pejubungnya bu cok uro apa pebungo?
3: Anak bungo, anak cok uro sedang saja.
0: Jadi tak cok uro apa jubulam?
3: Inti popo dua ni tak baju, awak tak ada baju kata kat tilak yo kan.
0: Aduh.
3: Ha, biasa awak di Yulinyo karena menempuh jalan-jalan. Jadi rumpa ibu-ibu RT kan wawancara ni. Jadi tak terima cuy.
0: Ya betul ya. Baik itu bikin sombong tak dengan Bu RT kan.
3: Jadi kan menyeraja awal popoh nama di satu mayang anak tak ramai merumpa kan.
0: Betul.
3: Kalau tidak Kak Elisa. Jadi wait. Jadi maklum lah tanya kan. Kawan-kawan yang banyak kita wagah abang dengan tanya kan.
0: Iya. Kak Eli tanya kan tak tengah tentang pawai. Biasa lu 17 Agustus nak pawai-pawainya. Nah, mbak tempat Kak Eli di pagar air pun menteng nak kegiatan-kegiatan nagian Kak Eli.
3: Menyepawai kalau man baru perlombaan-perlombaan untuk anak-anak mit baru kan. Mbak lapangan tu kurungan. Jadi dari tengah sampai sepul kan. Jadi yang anak-anak ni bukan lup guni yang grup-grup kami. Makan kerupuk kan. Mi kelereng dalam sendok kan.
0: Ya betul.
3: Lulah macam-macam. Jadi waktu rajak tanya anak habiskan nonton cik karena baju tanya kan. Kami rajak nonton yang habis ke luput. Anak datang bubut di rumah di sini kan.
0: Betul. Karena dari bengong pek teput acara Kak Eli kan.
3: Betul. Rajak kalau ni kedaranya ni kan kata wow.
0: Betul. Ya
3: kan dia main bubut rajak lah ni aktif dah kalau walaupun tanya anak-anak kari raya kan.
0: Iya.
3: Ada lah kemeriahan hari kemerdekaan ya kan.
0: Tiga ke Kak Eli ya.
3: Yang berkan kan nak ikut pinjung ini. Nak ikut pinjung leh. Nak seru kan. Seru. Sama Najib menyalam kalian buat ikut pinjung kan sedih dah kalau nak.
0: Sedih ya.
3: Ia menarik yang agak merihan alumni eh kan. Nanti uhatim.
0: Sama.
3: Dekat luar ada kumpul kan. Berhenti kumpul mana hadiah latihan kan.
0: Iya betul.
3: Punya sesara kan. Haji si Hana yang dibuat leh lagi awalnya. Hana duduk manjak-manjak pinang leh ya.
0: Betul. Jadi Kak Eli nak ikut lomba apa tau?
3: Kak Li Hana naik ke lomba ni beri-beri ke naik tanya Hana ikut Li. Pergi ke lalu dah ikut-ikut. Man Kak Hayati baru nak ikut yang ikut lomba karung. Awak kok nyaru rubah nanti dalam karung ni. Lagu ni.
0: Oh Kak Hayati.
3: Yang di Korea, yang di Korea.
0: Oh, oh, mudah-mudahan nak dengar ni Kak Hayati.
3: Pasti nak dengar. Jadi waktu tu pun bergul tarik tambang lagi balai mana mula boleh nak home guling-guling kan.
0: Pokoknya seru tak tak lah kak kan.
3: Ya. Punya ibu-ibu kan. Mana game segi kan. Orang agak pakai duster kan. Jadi yang aneh-aneh sebenarnya. Lucu-lucuan lagi anak dia Yuli.
0: Iya betul-betul Kak Eli.
3: Kan ini opi terungkut nanti. Hana lunggalan banyak kan ibu-ibu terungkut. Mesti temel-temelnya. Bila terungkut semuka cucu yang ke halu-halu kan. Agak geli-geli dan nyawa kan. Jadi ip-ip beliau yang kan.
0: Iya.
3: Yang nonton pi geli. Yang dropnya bilangnya kan.
0: Pokoknya seru tak Kak Eli kan?
3: Mak jadi mengingat Kak Eli berjaya dengan Haji Peniti. Nah, apa kan adu bantai, pepek bantai dalam i kerungan kan? Ya, ya. Lain tangkap bebek, drop itik dalam kerung.
0: Ya.
3: Tapi akhirnya bantai.
0: Bantai kan ya? Okey.
3: Cuma kanan menyanyi dia kan tak ajak gede anak kepala Nino kan? Mana Kak Eli ajak gede.
0: Meriah kan digampung tanya oleh masing-masing betul Kak Eli kan?
3: Betul. Kalau lagi Cik Mat pegah mana? Cik Mat baru kadang gupre 17 Agustus kan? Anak muka kadang kan? Maksudnya banyak orang masuk Cik Mat inan pawai, inan lupa buat masuk Cik Mat. Jadi banyak yang kak jualan lah. Mereka kalah kan?
0: Bisa jadi pendapat kita beda-beda kan?
3: Ya betul. Ada masalah. Yang penting tanya kan lain-lain pikiran kan?
0: Iya betul.
3: Rambut sama hitam, pikiran tetap berbeda.
0: Iya. Okey Kak Eli.
3: Nama tang dari Yuli, dari Kak Eli.
0: Terima kasih banyak-banyak Kak Eli.
3: Sama-sama. Lagu Back to Adik Yuli sayang.
0: Jut, lagu dari siapa?
3: Ramlah kalau cok oleh Kak Yana. Yo, Kak Eli ni orang tang. Bukan. Alah bergek boh lam un mentem ah.
0: Bergek jut. Calum-calum.
3: Mm, Bukan sedih hidup nak boleh ya. Baik-baik sedih leh. Aku nak salah aku tak nak tadi dengan mentem ah.
0: Iya. Emang sedih lagunya ya
3: kak. Sedih karena mengingat yang menciptakan lagu syukur ah yang Kak almarhum mengingat.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Selalu mesti leh tu Dek Yuli, semoga Dek Yuli nanti tetap semangat ceria bukan Kim Sabe yang bukan kamu kan.
0: Amin.
3: Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Yuli.
0: Dengan ucapan yang sama kakak.
3: Terima kasih. Menanti ke Cik Mat dengan Cik Ni. Selamat bergoyang-goyang di kursi goyang. Semoga jualan Cik Mat duit laris manis ya.
0: Amin.
3: Untuk Kak Rizka Yana, hati-hati di jalan. Mbak selamat bijak, Mbak selamat. Oh Cik Hoi menteri bijak agaknya kan. Semoga senang dan bahagia Cik dan keluarga.
0: Amin.
3: Untuk Pusun Kanda Jariah yang nanti Lumbata, Mak Cik yang nanti Lamara, untuk Yahbin, untuk Ayah Gasi yang nak di Lampula, untuk Wak John yang nak di Legenting, Bang Rusli, untuk Bang so yang nak dipilih kan, Bang Basri, dan ke mantu-mantu lah, lantengah mantu wari-wari tanya lah. Yang tengah mantau di rubuh, semoga abu sehat mandum. Yang tengah sakit, semoga abu bagah pulihnya.
0: Amin.
3: Terima kasih, Dek Yuli.
0: Sama-sama, Kak Eli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ke Kak Eli, ke Kak Yana dan ke Cemat. Ya, heboh lagu yang kagak lah Kak Eli. Warih-warih lu langsung tak dengar delay. Ya, segolom terbuka sesi yang berikut atau sesi yang kedua. Aceh Pustak, Aceh Pusaka dari Armawati. Ya, dari Cemat lah Kak Eli. Langsung tak dengar.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: lagu yang tak dengar sama-sama Hak Buno kan mengantarkan tanya Mbak Posti kurang lewat 40 minit Watan Indonesia Barat ya. Ternyata ia boh lampun darinya bergek bisa jut hati tanya dah dengar ya. Baper lah ya, bawa perasaan tanya ya. Okey, mantang lun tuan pres ya. Wari-wari lum di 0 8 5 7 0 5 5 atau cheat jut di 0 8 6 7 8 8 6 ya. Wari-wari lun yang menghut ikut berpartisipasi di kesempatan uronyo, silahkan mantang ya. Siapa penelpon yang kehadir langsung tak sapa di 7 0 5 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di intro mentang nyo, Hana Marit dengan Saudipart nyo. Halo. Ya, ya. Tak coba hubungi lah mentek bah. Baik, tatup mentang ya, karena Hana Marit entah apa ke pegat kan, entah katu bah. Kena kali ke telpon entah tertekan mungkin ya. Baik, Hak Buno napi kita telepon Hak Buno di 0888 mantan lon tuan preh ya. Wari-wari lon yang menghe telepon bolehlah langsung untuk berikut tak terima ulang kembali di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Satari oi.
1: Satari oi dia je ya.
0: Kiban. Mama. Astagfirullahalazim. Sorry. Kiban. Maaf ah. Kiban di Aceh Jaya nyo.
1: Cerah,
0: iya, sehat, alhamdulillah ya. Masa tadi, oi berarti ronyo, hana ikut kalem pawai, na pawai deh.
1: Nasib.
0: Punya pawai jak pegat-pegat lagi pun pakaian adat, bina kan jak bak jalan, nak mimin.
1: Nah,
0: ronyo berarti atau pajan?
1: Baru.
0: Oh, baru. Berarti langsung habis 17 Agustus langsung napawai berarti ya?
1: Napawai.
0: Terbaik memang ya. Oke. Berarti Bang Satari oi ikut nanti? Ikut ke nonton.
1: Baru ana ikut wayo. Oh ya, Pak Dina Hero.
0: Oke, baik. Jadi Bang Satari oi nak dengar lagu apa di kesempatan ronyo?
1: Lagu wayo.
0: Dari so?
1: Almawati Air.
0: Kalau Habuno Ceman gila ke dari Almawati Air. Lain Hana?
1: Lain. Lain. Gunung Gurita yang macam.
0: Gunung Gurita dari Sao Sabirin ya?
1: Dari Sabirin je.
0: Biasa Gunung Gurita dari Sao nyo?
1: Dari Sabirin biasa.
0: Gunung Gurita ya. Yang betul dari Sao lah kira-kira. Cici Nur ya Gunung Gurita ya.
1: Sabirin
0: Hana Gunung Guru Teh.
1: Cici Nur kaki Juli mendau.
0: Okay, Cici Nur mantang Gunung Guru Teh bah?
1: Jadi Juli lo.
0: Jut, salam ke sah mantang.
1: Salam cimat ilam baru, yang baru. Kering. Bapa ni jauh. Jauh. Lupa dalam ram cuci plek ayam.
0: Okey, makasih.
1: Dalam kudi nurun yang gelar.
0: Okey, mudah-mudahan nurun agak dengar bah.
1: Dalam om.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyo untuk Bang Satari oi di Aceh Jaya ya, yang kehadir nya na nomor baru ya, miskol nyo di nomor 0888 6. Bisa mu kembali na telepon, insyaallah akan lun angkat dan terimong kembali. Dan terima kasih nyo untuk Pak Satari oi ya, yang kehadir ikut berpartisipasi ya. Semoga entuk ta dengar lagunya sama-sama. Sapa penelpon di 0888 6 terimong lom. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum kajik ni bawa
0: no. Alhamdulillah sehat nyo. Awak ulai kering nyo kan?
2: Siapa?
0: Awak ulai kering nyo kan?
2: Kan? Adun rempang.
0: Adun rempang ya. Omo di Aceh Jaya cinyo berarti sama puno ngembang satari oi.
2: Adun dia.
0: Bang Adun sabe watai ke telepon kan? Nyo su puto-puto nya.
2: Betul-betul, orang kau jatuh.
0: Jaringan. Betul. Jadi kan adun ibukah bangsa tari oi menoi deh na pawai ya, baro. Renan ikut nonton. Eh? Na pawai ibukah baro ah. Lihat 17.
2: Aduh.
0: Ya. Ya. Budak-budak tapi Juli memang ada dengar sih tuh Bang Adun. Sorry Bang Adun. Bang Adun, oke okay, mengingat nyu mantang lah Bang Adun laki lagu pun mantang Bang Adun noh.
2: Lagu Arif Ma'alat Kupul.
0: Ail apa gih dari sah?
2: Arul, di Arul, di
0: Arul, Arul, I love you full.
2: Adinda,
0: Adinda. Oke, Adinda. Salam-salam ke Sonya.
2: Salam-salam ke Kak Ibu. Ada, selama. Kita buat ada di.
0: Oke, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Cuma lebih lama nanti. Kak tadi. Nanti lama tak?
0: Jut. Bang Arul, Bang Adun, nyok Arul dengan Adinda ya. Adinda Hana, yang na darah bineh pasti. Yang na cinta sosmed, doa, cinta gegata.
2: Di Arul Hana I love you full.
0: I love you full ya. Nah. Oke, okay, makasih Bang Adun.
2: Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berat suwide nah eta dengung tanyu gimana putuh-putuh tak tak ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ide hendek kan adun mah belo jaringan waktu telepon dong kembali ente insyaallah bejernih dah dengung lom langsung tak terimong di 7055 kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini naga ketik-ketik kan ya. Tapi kita telepon tapi hanya naga suut. Iban yo. Halo, assalamualaikum. Di 7055. Halo. Halo. Halo. Tapi mati mata mana je. Dek kita telepon dong mungkin eh. Okey, baik. Untuk berikut tak terimong di Leblah 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang kembali dengan Sonya.
3: Dengan Ayu Manise dari Maluku Tengah.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu, Masya Allah, salim kenal dari Kak Juli, penyiar baru di Pro 4 ya.
3: Oh, sama siapa namanya?
0: Juli.
3: Oh, sama Cut Juli.
0: Enggak ada pakai Cut, Juli aja sih, Juli Ani.
3: Oh, okay.
0: Ayu beneran nih masuk dari melalui 13886 di Maluku ya katanya ya?
3: Iya, saya di Maluku Tengah di Pulau Seram, Masya Kota Masohi. Saya sudah lama tidak bergabung di Pramata Yari Benda Aceh, biasanya sama Kak Anggi.
0: Kak Anggi ya.
3: Sama Nur.
0: Nur ya kak.
3: Tapi sudah sangat lama sekali ya baru bergabung kembali di Pro 4 RI Banda Aceh.
0: Baik, salim kenal ya darinya Juli di Pro 4 sekarang ya.
3: Ya, salam berada kembali kita perdana dan salam jumpa.
0: Iya, Ayu di sana ada nggak kegiatan pawai sesudah 17 Agustus atau hari ini dirayakannya?
3: Apa itu?
0: 17 Agustus kan biasanya ada pawai ya?
3: Oh, kalau untuk kegiatan 17 Agustus itu biasanya sebelum apa namanya hari H atau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 kita tahu 17 Agustus gitu ya. Kayak 17 Agustus kali ini gitu biasa diadakan sebelum seminggu itu sudah ada perayaan-perayaan gitu.
0: Kok gitu ya.
3: Ya terus menghias lorong biasanya gitu ya, nanti juga akan dinilai sama Pak RT seperti itu, nanti siapa yang juara. Antar RT maksud saya, kemudian juga perlombaan karnaval. Terus yang terakhir kemarin sebelum pengibaran bendera itu ada acara pejalan santai juga yang melibatkan pejabat-pejabat daerah yang ada di lingkup Maluku Tengah dan juga masyarakat yang ada di Maluku Tengah itu sendiri.
0: Oke, berarti banyak lagi kegiatannya ya?
3: Banyak juga, tertarik tambang, kemudian juga ada permain-permain malam, kayak banyak lah ya, seseruan gitu ya. Terus kayak main di sungai sambil kul pakai bantal gitu kan, di atas bambu gitu. Sebenarnya sih gini loh, kita tidak melihat dari permainan-permainan para apa namanya untuk merayakan ulang tahun 81 Republik Indonesia ini. Mm-mm. Tapi adalah momen di mana pahlawan tersendiri memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan perdana darah pada saat itu. Seperti okay. Dan kita sekarang tinggal menikmati kemerdekaan itu. Dan apakah saat ini kita sudah merdeka sepenuhnya gitu ya?
0: Yeah. Oke, okay, ya. Baik.
3: Kita memberikan sumbangsi apa untuk bangsa dan negara kita? Seperti mm-hmm. itu. Mungkin dari kreativitas apa dari kita sendiri? Mm-hmm. Atau mungkin ya hal-hal lain yang kita ciptakan gitu ya? Itu mm-hmm. adalah solidaritas dari perjuangan dan juga kemerdekaan. Mm-hmm. Kita persembahkan untuk bangsa dan negara.
0: Oke, baik. Terbaik banget sih sebenarnya Ayunya ya. Tapi jujur ya, ya Ayu ya, Ayu kayak suaranya tuh kayak macam operator yang di mana ya? Di apa ya? Di bank-bank.
3: Operator telepon, udara.
0: Iya beneran loh. Bagus sih.
3: Sosial gitu.
0: Iya. Oke, baik. Ya,
3: karena ada terbiasa juga gitu ya. Kalau saya juga punya akun media sosial, saya sering masukkan suara saya sendiri seperti itu.
0: Pantes.
3: Ya, sebenarnya sih kita kalau untuk public atau speak gitu ya, mm-hmm. kan saya dulu diajari sama suami saya tentang bagaimana kita menyampaikan public speak ya mm-hmm. kepada pemirsa.
0: Iya.
3: Karena suami saya adalah seorang reporter TVRI Maluku. Ya, yeah. Jadi harus bisa dong kita gitu. Kalau punya suami jurnalis ya harus bisa juga istrinya gitu, public speak seperti apa.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ayu ya. Ini masukkan si Jebal Kakak sebenarnya ya. Terkeren. Ayu mau dengar lagu apa nih?
3: Ya, serahkan kepada Pak Juli aja lagunya, terserah.
0: Iya, baik. Makasih ya Ayu ya.
3: Iya, yang ini lagu Aceh. Saya menyapa untuk semuanya. Saya menyapa buat teman-teman di Banda Aceh ya. Sudah lama saya tidak berkomunikasi dengan beliau. Mm-hmm. Saya berharap beliau dalam keadaan sehat. Juga mm-hmm. buat Kak Anies juga di sana. Mm-hmm. Ya, buat cerita lama-lama kalau mendengarkan, saya sempat kemarin menelpon di WA tapi tidak aktif. Mm-hmm. Tapi saya berharap dalam keadaan sehat karena beliau sudah seperti saudara mm-hmm. buat saya. Mm-hmm. Tetap sehat, tetap semangat dan semua mendengarkan pro materi dari Banda Aceh. Tetap sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Salam sejahtera kami dari Timur Indonesia, Maluku Tengah. Berkaju, terima kasih dan selamat datang kembali. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya Ayu. Terbaik ya, ternyata kita punya pendatang ya dari daerah Maluku Tengah, nyo warih-warih lon ya. Salim kenal untuk nyo Ayu dari Kak Juli dan warih-warih mandum-mandum yang nadi daerah kota Aceh ya, dan Banda Aceh dan di luar Aceh yang pasti ya. Terima kasih kalian heboh penelpon tak terimong. Dan untuk berikut langsung tak dengar lagu-lagu yang alih wak donen lakih habunona dari bangsa tari oi Gunung Gurute dari Cici Nur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sabuh lagu Hak Buno dari Ami Rahmi Pengomo Bayang ya, spesial lagunya ke Kak Ayu yang di Maluku Tengah ya. Semoga Kak Ayu mendengarkan lagu tersebut ya. Semoga aja menghibur Tanya Mandum di kesempatan uronyo ya. Kembali terbuka partisipasi awak ronuh nundu wareh-wareh lon ya, yang ikut berpartisipasi ya di kesempatan uronyo mantan tuan preh di 0861 7055 atau di 0816 67 88 6 ya. Untuk informasi pih ya, wareh-wareh lomba mandum yang mungkin saatnya tengah melakukan beberapa kegiatan, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan waron mandum ya. Baik, kita coba terimong sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya kan, kasengap lom, entah pakan yo, entah jaringan, entah pun ba. Halo, assalamualaikum. Oke, tanyo kat mentang lah siapa.

0: Ya baik, sembari tanya pre penelpon berikutnya ya di 0651705055 atau di 0817167886.com ke Kak Cut Carita ya, yang saatnya mungkin tengah santai-santai atau tengah melakukan beberapa kegiatan ya. Bahaba di kesempatan nuronyo Bu Cut Carita selaku senior RRI ya. Ruput Banda Aceh ya pastinya ya. Semoga beliau sehat sabim. Rahmat ya Allah dan sampai dalam keadaan bahagia selalu, amin ya rabbal alamin ya. Sama penelpon langsung tersapa nom di lebelah 886 yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli saya.
0: Yo ya, wa ya kuraya, wa sawa aku kayu.
1: Dah benda ya.
0: Alhamdulillah, punya Kak Hayati, Kak Eli, Kak Yana, Pak Loma. Yang kain kain tamu kajit len bedakan ni no, betul.
1: Yana. Alhamdulillah. Kakak Hayati. Semoga ada ribu untuk di kafe.
0: Amin, ya rabbal alamin. Kak Hayati pepegai no hat.
1: Ya kayak ti dengar sulang kasap deh yang
0: sulang apa?
1: Sulang kasap.
0: Kasat.
1: Kasap, kasap.
0: Apa yang kasap kak Ayati?
1: Untuk pelaminan.
0: Oh man, mantap tak taknya. Jo jo semoga bagah sudah selesai bah. Sidro, sidro toto.
1: Semoga betah kiki ini.
0: Sidro toto kak Ayati.
1: Ya, berong. Anak dalam pendidikan mendua.
0: Saya minta Kak Juli bantu je.
1: Ya, kena undang-undang.
0: Bantu doa dari sini, apa?
1: Ya, bantu doa lebih baik lah, ha?
0: Terima kasih, Kak Yati.
1: Semoga Kak Yati boleh sakit ke ini, doa.
0: Ya, Kak Juli lebih baik sakit ke incik duit itu. Kak Yati.
1: Ya, pekerjaan itu dulu, dek. Tegak-gak, kan? Sakit,
0: sih. Betul. Betul, tak ada Kak Yati, kan?
1: Ya, kaya ti sukses. Tapi kadang-kadang tiga minggu lah.
0: Sama ada Kak Yati hai lo binan je. Kak Hayati dan nyokan tak angkat tema tentang pawai. Awak dong kan biasa menyadi daerah si di Kurung Raya na acara-acara pagi pawainya kali 17 Agustus binan kak.
1: Kadang-kadang anak putih kuna halnya anak. Menyai ibu-ibu PKK lah.
0: Oh, Vietnam. Pajak.
1: Aparat PKK.
0: Aparat PKK. Jadi Kak Ayati pajan acara pawainya biasa?
1: Biasa aja uronyo dek.
0: Oh uronyo. Kak Ayati ada rencana nonton?
1: Kak Ayati ya anak temu nonton dek. Perlombaan.
0: Perlombaan ya Kak Yati ya.
1: Bitnan. Kak Yati kalau pakai buat perlombaan anak pakai le buat pawai ya.
0: Oh bitnan ya. Jadi pisah-pisahkan. Nak adil mandum merempak pasangnya.
1: Oh nak merempak mandum dia buat kerara tak berong daya mandum ah.
0: Mantap terbaik memang ide.
1: Saya kan habis pun gaji tu kan.
0: Berarti Kak ikut berpartisipasi lah tak kena Kak Yati
1: kan? Ya, betul.
0: Kejut kesempatan ke Kak Tiat?
1: Okey, buat saya yang borong mandu mah.
0: Betul.
1: Eh, kan lanjut orang daftar tapi ya.
0: Pinan ya Kak Yati ya, Masya Allah. Okey, mudah-mudahan berjalan lancar kegiatan Kak Yati mandu mah. Kak Yati nak lagu apa di kesempatan ronyo?
1: Armawati nak kecok kan Cik Mat.
0: Oh, pandai ek peluh ni kan Kak Yati. Pandai ek peluh Cik Mat ni kan Kak Yati kan.
1: Cik Mat hanya peluh-peluh dah kan Armawati kan. Darinya je Cik Dek, Laila Hashim kan?
0: Laila Hashim judul je.
1: Ini pilih je orang dah buat anak persiapan lah. Tengok cok-cok kasap lah. Pak dengar dia Juli ya.
0: Cik, terima kasih Kak Ayati. Salam-salam ke soal Kak.
1: Salim yang perempuan tak ke Dek Juli ya. Semoga aku sehat sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih Kak Bas.
1: Sama-sama Dek. Hanya yang kata mau tanya untuk Kak Ayati bawa belanja Cik Ana dengar-dengar radio Noko nah. Abangnya kecik mak nana tua Kak Na. Kak Na nak tamong kak Kak Yana.
0: Kala diup cik mak tak bunuh.
1: Oh awai ronyo. Ya ikut nyan kadangnya pawai. Nyan tak jauh ikut-ikut pawai. Punya ikut pawai nya menari dah jauh eh. Dikutak banyak. Hanya Pak Amri dek, Bang Amir, Yahbit, Wajah dek legen teng. Ke Yahmadi si nak buaya nak dua. Ke Mak Dah buat dua kata ya.
0: Mak Dahnya je.
1: Mak Dah ngongon katnya Nina, semoga semangat-semangat cipa kerja.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Yang ke mandu-mandu je dek.
0: Terima kasih Kakak Hayati.
1: Lagu nak pilih juga mamih lagu apa?
0: Pucuk Pisang dari Laila Hashim.
1: Okey, terima kasih banyak Dek Juli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Hayati. Berikutnya terimong di 7055 yang kah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Juli.
0: Ya,
2: apa Juli?
0: Alhamdulillah sehat. Nyu dengan soalnya?
2: Dengan Udin di ujung batik.
0: Bapak Udin, masya Allah. Bapak Udin maksang baru ya dengan Julinya. Oh, Nana baru. pernah tamong siga.
2: Oh, kan dia pernah ya.
0: Siga, baru siga.
2: Berarti kedua gongnya, Pak. Ya.
0: Di ujung batik kiban Bapak nak perayaan minan, Pak.
2: Perayaan menan nanti anak-anak umian atau ibu-ibu lah kali baru lah. Jadi uroh pah uroh halaju lah.
0: Uroh halaju
2: lah. Jadi uroh lagi nyonde kau reng saja pak. Tidak rom temateng pak kerja rom temateng.
0: Ya betul.
2: Jadi anak tengah ingat lagi kenal menan lah.
0: Betul.
2: Yang kemenan ini nampak long
0: ili. Jid betul. Berarti aman sejahtera bapak ini ya. Alhamdulillah. Jadi nak dengar lagu apa nyo Pak Udin sabah?
2: Lagu menyenat dari Yakub Tailah sabah. Ili.
0: Jid judul je.
2: Judul Pina Bahagia mentong.
0: Bahagia. Okey, salam-salam.
2: Pina Bahagia.
0: Pina Bahagia ya.
2: Salam yang pentak ke Juli.
0: Terima kasih.
2: Dan ke Bandung Peniat Probert. Dan ke Kak Hayati saya.
0: Kak Hayati.
2: Ke pegawai Kak Hayati kemudian abai lah KKI yang ke.
0: Betul.
2: Lainnya ke Cik Mat, ke Kak Ayana, Ibu Jaria, dan ke Bang Fatri, ke Wajon, ke Pan Bandung yang tengah-tengah perempu diri. Kenyam mantang ni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya. Nah, lagu Alhamdulillah lah kalian mempersiapkan dari Vina ya. Jakob Taylor Vina Bahagia. Langsung nacek ni nyo di Chot Gle yang akan hadir melalui telepon atau HP 88. Halo, assalamualaikum Jenny.
3: Waalaikumsalam Dek Yuli dan sayang.
0: Cik ni, maaf apa habu no terangkat di nyo ile no kan harus beda-beda ibu.
3: Ya, ya, ya, kenapa?
0: Cik ni kipan pun habar dia bak ronyo.
3: Abang Ekdat.
0: Alhamdulillah Kak Jarian ni presiat. Bah Kak Jarian apa di sesi berikut nak don terima. Kak Cik ni.
3: Pak Leon.
0: Di sini nak kegiatan pemantang ya Cik ni di Chot Gle.
3: Kamu dah nampu tu ni. Pawai dengan enam dah.
0: Masya Allah.
3: Alian ni di kampung pindah adu lari macam-macam ni. Tarik Kak Leon. Ya di kampung. Pawai di show Leon nabong kan. Pakaian cendera ni teka.
0: Mantap tak-taknya nak.
3: Kalian dah buat pakaian dari Sulawesi ada macam-macam ni aduh. Kalian dah buat SMP tu showroom saya pakaian Aceh.
0: Keren. Pokoknya pandu mau cucu mandum pakai pakaian adat.
3: Ya, pakai pakaian adat mandum.
0: Terbaik memang. Nah dapat juara di rumah dari nyen.
3: Ana lendepo ya dong.
0: Oh ya ya.
3: Ah juara kak kerupuk nah ni kecoh lu mandua.
0: Oh masya Allah.
3: Yang SD tak boh yang TK tak boh kak kerupuk. Yang di kampung.
0: Iya iya iya Cik ni. Selamat ya ke cucu-cucu rana.
3: Okay, terima kasih banyak Dek Luli.
0: Sama-sama. Jadi Cik ni nak dengar lagu apa di kesempatan Nuronyo?
3: Marindu, Rial Doni.
0: Rial Doni, salam-salam.
3: Salam-salam ke Dek Yuli le. Semoga selamat Imam. Mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Adanya Kak Anggi.
0: Jut.
3: Ibu Jaria. Kak Cuk Zarita. Cik Mat. Kak Yana. Pak Syafi. Rahmi di Cokli. Kak Nenek di Indrapuri.
0: Jut.
3: Haji Abang. Dan kemandu-mandu-mandu.
0: Kemandu-mandu tak patut kecuali kah?
3: Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cik ni. Lagu insyaallah kali dong persiapkan Rial Doni Merindu. Dong punya kata-kata merindu-rinduan kan. Si hanang tuah begah nya gahawa ku dengar lagunya karena tengah rindu ke keluarga ide juoh yang di Sabang ya. Baik langsung mantan dah dengar yang kaki laki lekak Hayati Habunun Laila Hashim dengan judul Pucuk Pisang. Selamat dengan mantan.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: teman-teman yang masih mantap memantau siaran Proput RRI Banda Aceh di frekuensi 88,6 MHz Suara Budaya Nusantara bareng Luntuan Juli yang manteng hadir menemani Wadrum Mandum hingga nanti poh leh belah wate Indonesia Barat ya. Dan lagi biasa jinyo manteng lumpre partisipasi wari-wari Lomba Mandum yang ikut dalam program si Rebo ya hingga poh 12 jud ya yang dengan lagu-lagu kesayangannya awak ron-ron memandum jud langsung manteng dia hubungi di 06 50 70 55. Okey, langsung tak terima Ibu Jariah yang kehadir melalui Leblah 886. Halo, assalamualaikum Ibu Jariah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuli sayang.
0: Terima kasih. Ibu gimana habah uronyo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, nyan memang kakanda kan yang tanya pre-pre habah menyegat, alhamdulillah senang gede mendum.
1: Iya.
0: Kakanda pupegan ni ba kesempatan uronyo.
1: Dan duduk sih ada.
0: Dan duduk. Berarti habuno kan dengan kegiatan-kegiatan bacut ya?
1: Ya, nak kegiatan bacut-bacut.
0: Luar biasa.
1: Nak istirahat sih ada badambu.
0: Nah, mantap dah emang ngena jambu ke rumahnya memang okey. Kakanda, Hana ajak nonton apa wai?
1: Hana.
0: Mm-mm. Di berarti di daerah Lumbata sama di Banda Aceh Cik Ino ah Hana tapi dom lah.
1: Hana baru nah baru ibu-ibu masak-masak lomba masak baru.
0: Iya.
1: Tapi sebut acara lagi kan?
0: Iya Kakanda. Berarti ya.
1: Berarti baronyo Hana lom.
0: Hananya. Nah dengar-dengar padum-padum daerah nah tengah berjalan acara ronyo. Nah beberapa daerah entuk tanggal 8 tu tanggal 20 ibegah Kakanda.
1: Iya, nah.
0: Iya Kak Kanda jadi
1: no, baru nak na padu bo kegiatan baru ngane mi dengan mak-mak ke. Sampai sepuk arah maghrib kali bagi hadiah-hadiah. Man yang lain rum kadang go rencana lom lain.
0: Iya betul. Menyepawainya kan biasa kan pakaian adat tampilkan sambil jalan.
1: Iya menyepawai kamu nya dari kampung Hana.
0: Hana. Oh Vietnam.
1: Dan dari Sulan gitu kan.
0: Dari Sulan ya. Betul. Yeah. Okey, Kak Kanda nak dengar lagu apa kira-kira ni kesempatan ronyo?
1: Lagu tu ronyo. Bahtera Cinta tu.
0: Bahtera Cinta, ILC-nya, Ngemarwannya.
1: Marwana.
0: Okey, makasih. Salam-salam ke sah?
1: Yo, salam-salam pertama ke Yuli le. Moga sihat sabi, selamat iman, dunia akhirat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin dengan ucapan yang sama, Kak Kanda.
1: Kecik ni, ya, kecik ni, kenana. Lain ke mandu-mandu maju be.
0: Jut.
1: Dari A sampai J, yang kata mong, yang go tamong, mandu be.
0: Jut, terima kasih.
1: Terima kasih Yuli, wataji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Kanda. Kasih kembali yang pasti, Ji. Iya Ibu Jariah ya dari Lumbata menyegi sapaganya kan Kakanda menyegak nurul pegah kan ya laki sama lagu dari Marwan featuring YLC dengan Bahtera Cinta dompi cukup kan lagu dengan lagunya masya Allah menyegi lagunya kan membawa suasana tanyo mengingat hal-hal yang so sweet ya yang manis-manis ya pasti ya. Lanjut tak terlimong di petunjuk 055 warih lomba mandum. Halo. Ya, enggak geputuh kibanyu. Oke, mantang tanya preh partisipasi lah yang pasti ji ya. Baik itu di nomor 0651 7055 atau di 0816 7 88 6. Mantang lun preh warih-warih lun segolong tanya dengan lagu-lagu Habuno Nakakanda Lake Sabo lagu dari Marwan featuring YLC dengan judul Jibah Tera Cinta ya. Yang kami sekolah menuh kibannya bahanan rencana tamong deh. Lo nak salumpih ke Pak Amri, ke Pak Amir, ke Bang Amir ya yang pasti dia. Yang di Melabuhnya, awak Melabuh jarang tak tamong memang ya. Bahapa ni kesempatan uronyo Bang Amir yang di Melabuh, Pak Amri pi yang nadi sama Hani, hantum ke tamong deh. Kena kegiatan ya. Jud panitia 17 Agustusan mungkin ya. Semoga wari-wari lomba mandum ya sehat ya. Pokoknya memandu mau dari A sampai Z lon salam-salamnya pasti ya. Dan Kak Anggi pergi titik salam ke wari-wari lon yang biasa tamong ngengenyan ya. Dari A sampai Z P dari Sabang sampai Merauke P ya. Jangan ucapan sehat-sehat sabi wari-wari lemandung juga, ha? Baik, terima kasih. Sabar penelpon di Pedojo 055 dah sampai di layang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ahlan sayang.
0: Kibar ni nyole makcik Lamara.
1: Kepala-kepala ni macam dah mahu berkuih dulu punya lawaknya.
0: Oh, susah mak ah?
1: Alah, sukanya. Takkan tak lepas-lepas dah belum dah maunya. Ya. Baru-baru full lah. Angkuh. Ini macam untuk put tujuhnya. InsyaAllah mudah-mudahan kait sama.
0: Alhamdulillah. Dari 88-nya mungkin ramai yang telpon makciknya. Ramai yang telpon. Jadi kan
1: ramai kan pun set lah padat.
0: Tapi alhamdulillah makcik kat pro nya.
1: Ya kan? Kan kaya 88 tapi kan alasannya ke baru-barunya ke kehancian-hancian. Kau ingat menunggu-menunggu je.
0: Tapi lu pre-pre ini hanya tamu-tamu lo makcik. Hai kapadu minit lah bunuh.
1: Ditulak ibu kakak.
0: Oh, hanya lu tulak dari sini makcik, betul?
1: Ya, saya kena. Baik-baik, orang telefon.
0: Oh ya, menunggu makcik ya.
1: Menunggu ya, betul-betul. Ya.
0: Makcik apa khabar? Sehat makcik kah?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah. Super Alhamdulillah, sehat. Ya, sehat.
0: Makcik Han ajak kalan-kalan kegiatan-kegiatan apa nanti pau?
1: Orang nyok Han itu mah orang Sabtu pun nanya ke orang Minggu, orang Minggu jalan santai anak elon.
0: Mana?
1: Cucu mandung mana? Cucu anak dua, cucu anak labuh cucu dua.
0: Nana menang.
1: Jalan santai orang Minggu pun sekolah yang lain. Makcik orang Sabtu pagi pukul lah pukul rok kuning anak cucu lencit, munyak lencit. Pukul waktu balik, baru balik ke sisa, baca waktu pun belum lagi siap lah. Ya. Dan dia cerita rumah yang pada saya dengar. Ayuh dia ali, dah urut kat sakit.
0: Nak menang, cucu-cucu je?
1: Cucu menang. Kemepin tak satu, tak buah sahaja, tak satu sahaja 60.
0: Alhamdulillah. Lelah tak lah dia.
1: Di nam wasa pernah ke jalan santainya mak anak dan mohon mahu dua mahu puan mana yang adik yang mana yang payung.
0: Masya Allah, pokoknya
1: kena payung rayuk je lah. Payung rayuk ibu sekarang bukan sarung lah.
0: Makcik hadiah je gap tak ide makcik ah.
1: Oh, kalau kompor gas ke? Kalau rezeki, kadung dah peluk bu cak-cak. Nanti buat kopornya baik tarik
0: ya. Ya, betul.
1: Atau kalau dia jejak hidung, awaknya hidung ujung. Dia jejak awaknya cok dia jejak kupon pada ujung. Ujung punya jurung dia.
0: Masya Allah.
1: Dia bagi kupon dalamnya, jejak katuk balik lagi. Tak cok kupon. Dia cawa-cawa, cok dia tak cion. Abang kami-kami cucuk lemur dalamnya, kejuk. Ya, bahannya kayak hatu, bantu, berapa namun.
0: Iya, makcik.
1: Tolong teman payung, anak cucu yang teman payung. Alhamdulillah, ya Allah. Nenek, saya tidak payung, ya, betul.
0: Masya Allah.
1: Terus, makcik, ini saya main, Yuli.
0: Iya, makcik, nak pegang bahasa Indonesia, makcik, ah?
1: Ini lah, aku main bahasanya, mbak bantu belak mati, makcik. Cucu yang nak kuli, itu main bagi bahasa, makcik.
0: Itu mari, makcik, ah?
1: Pada juga ada cok dikin. Pak habis dikin sehat-sehat. Apa dikinnya? Bik bangga lah.
0: Iya makcik, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Kena galak lebat yang mesti yang main lukun. Kurang je. Kita akan tak pasal cik yang lukun.
0: Hana apa-apa makcik penting kan?
1: Macam mana apa? Kata hamba insya Allah. Wanya nak kajak kulan. Mamak dengan anak kalau lepas kulan.
0: Iya, mamak ikut kulan cik
1: dia dengar cerita rumah awak yang kalon.
0: Betul.
1: Saya pun cerita samping tetangga di Kelingke. Tata nama hubung rumah tanya rumah saya.
0: Ya, makcik.
1: Daduk rumah. Kastik dah duduk dah sesemayang atau tak terlengar. Lah ni dah ke pengah ni. Pengah Yuli, Nurun. Pengah titip lah Pak Adil.
0: Terima kasih makcik. Ya. Makcik ni dengar lagu apa cepat taruhnya?
1: Eh, bang, itu dua kasih tema.
0: Tema tentang pawai, Habunuh.
1: Ah, bang, ada curi. Oh, ya Allah.
0: Pawai nan pegah, Habunuh, nak acara-acara pelombang.
1: Ya, ini akan pegah pegahnya, Pak. Barulah, oh my Allah, ni nak kifat nyantul. Nak sakit lagu lagi, nak cecuk lagu lagi. Aku kata, mana tengok, elu mana tengok ni.
0: Iya makcik.
1: Apa masalah yang apa namanya. Tengok sama orang lainnya. Kata-kata orang bunuh kan. InsyaAllah kata-kata pergelas lah ya.
0: Ya betul makcik.
1: Eh tapi ni anak lelik habis. Grup pun ni. Orang agam main bang. Dia kerong. Awak nonton dia hari. Ikut dia di surat. Ini anak kerja. Awaknya ajak bandu. Ini kuduk-kuduk.
0: Iya, Makcik. Masya Allah. Kok ini seru-seru kayak
1: gitu? Ya, ngomong aja keluar urmudahan, mudahlah. Lu tak macam abah gede cok, cupul abah gede cok, jangan teng macam morne cok kerupuk jangan, cok bendera macam pun lambung bola apa nak, film bola kena waktu.
0: Ya bola, ya.
1: Ah, yang buat kena balon, balon. Kena nak tiga trek bagi hegok lon, banyak sudah buka. Yang buka banyak kepuai bagi pokok macam kat tiga
0: betul. Betul betul macam.
1: Ah, lagu apa lagu banyak. Rafli mana saya nama ya?
0: Golom, Rafli Golom.
1: Ah, mana itu nama Daya?
0: Judul ji?
1: Nama Daya judul ji.
0: Nama Daya.
1: Ainul Mardia.
0: Ainul Mardia, siap. Salam salam.
1: Rafli, salam salam. Masuk kata Nailan. Mau dah sikit panjang mau sehat badan panjang mau tawa jalan dekat dekat bazar surian yang kenan. Lu nak nak kemo surian nampak sini.
0: Berarti tu. Tetangga.
1: Tak wacu nak ketut ana. Nak ana dan lainnya ada tu ayan ada jejak awak nak ambil. Kata mau nak pak ibu jari ya. Ati bang Udin hujung batang ke sehat kau hujung batang dan nak jejak hujung batang nak leduk sangatnya wajib. Hujung batang. Nak lupa hujung batangnya. Perken Pak Amir Mamo Ya Habib Pak Ajon dalam pisang apa ceping yang dalam mali tak dapat ceping di ni kita nak cik tuan anda Rusman orang ni sama Rusman lah orang ni sama Rusman ke Kelly di pagi Kek ni di Jogli Pak Puna Pak Amari Pak Basri dan tolong kalau lah Inut Hayati yang dikong ayah. Semoga lagi sihat bersama Imam Kek Bazarah. Terima kasih Noro. Oh Noro, terima kasih Yuli.
0: Sama-sama Makcik.
1: Terima kasih Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Makcik. Untuk Kakanda dan Makcik ya. Yang kedua boh penelpon ke hadir. Yang pasti kita press boh penelpon dek. Sekolong dan dengan lagu-lagu pilihan awak drone. Nampak kesempatan nuronyo ya. Promosi siga dek boh. Nomor di 06 57 055 atau di 08 67 88 6. Langsung yang kehadir lom di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jangan sonyo.
2: Dengar di Surin.
0: Rupanya tetangga Rupaji.
2: Tetangga dia.
0: Iya. Gimana habanyo, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bapak Rusni pasang baru ya kali nyongan Julinya.
2: Yang kali ini baru.
0: Baru. Berarti perdana ya?
2: Ya.
0: Iya, salam kenal ya, Pak. Apa nanti, Pak? Apa?
2: Rusli.
0: Pak Rusli ya. Masya Allah Pak Rusli. Gimana sehat Pak Rusli?
2: Alhamdulillah sehat. Kali ini dusun Pak Rusli.
0: Di dusun?
2: Ya.
0: Gelumpang.
2: Oh Gelumpang. Lalu Tanjung.
0: Oh Tanjung. Eh Roto lah.
2: Ya.
0: Masya Allah.
2: Tuh lah pengan.
0: Nya. Oh menyatu pegah pawai baru. Cik lucu-lucu dah inan. Hal seru dah.
2: Oh ya.
0: Karena nak ikut nonton.
2: Oh ya ya ya.
0: Ya kan? Jadi Pak Rusli nak ikut lomba apa? Waduh. Oke. Terputusnya Pak Ruslinya kibanyo. Masya Allah. Semoga Pak Rusli getambong kembali ya. Laki lagu, hapuno godom sempat laki lagu ya. Pak Rusli rupanya tetangga ngenjuli di Surin tinggal ya. Tetangga gampung belum. Langsung tak terima lom sama penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cukup trip ke Hana dulu. Tahu kejaknya Pak Amri.
3: Nah, lagu tapi nah.
0: Ih, baru Hana lah.
3: Baru
0: nah. Nah, oh nyo.
3: Nah, tapi nah.
0: Nyanya? Oh nyo, tua juli mungkin.
3: Hana Alpuan tu dong.
0: Oh, Hana dulu pokoknya mesti rupun ya.
3: Ada tapi.
0: Oke, gimana suasana di sini Pak Amri?
3: Coba
0: suasana di Samahani.
3: Kamu Hana acara apa?
0: Hana apa? Pekan juga menan Pak Amri?
3: Hana sarukri guanya broken nah tapi.
0: Oh menan ya. Je mungkin nasi
3: itu. Hana agarang.
0: Bisa jadi nah sesuatu dan lain hal. Ya kan? Yeah. Hanya tak ungkapkan. Jadi Pak Amri Hana ajak nonton tempat-tempat lain Hana.
3: Hana.
0: Hananya. Jadi menurut Pak Amri pawai-pawai li 17 Agustusnya cocok je li 17, segolong 17 pe watek kali 17.
3: cocok di yo go do job lah atau apa job lah yang sama rea kan.
0: Betul.
3: Mena kala palapan lah di kurung lah roa plo kan kana yule di.
0: Ya. Betul sih ni nak ke Pak Amri pegah. Lagi Cik Mat pegah Cik Abuno. Mena kala upacaranya je ikut aja. Kan seru ya.
3: Yeah.
0: Betul. Mudah-mudahan ke depan dek lakinya ditetapkan ya.
3: Kamu roh 17 jawab lah.
0: 17? Kan orang kemerdekaan jawab lah. Oh, berarti pegat acara di Belang. Oh, pasang kenduri ya.
3: Yeah.
0: Mantap berarti ya.
3: Kamu dengar tu i Belang.
0: Jadi? Nyetuk i
3: Belang? Urun jawab lah tu. Baik.
0: Betul. Mudah-mudahan. Gembira.
3: Tadi kalau ya.
0: Sejak panen ya Pak Amri ya?
3: Mana kok dengaruh tadi?
0: Oh, dengaruh.
3: Ya, perlu tak iya.
0: Padahal sama ni kok leh inan kolam mentang bibir raya ni.
3: Ha, kamu irigasi dari kerung jeru lah.
0: Oh, ya. Jadi kerungnya maksudnya katu i?
3: Mana, kurung i sebab aku.
0: Kurung i je betul. Lagi baru padu-padu murah kan tu i mata i di Bandar Aceh je kan dia.
3: Ya. Lagi mata i itu kan nak kurung.
0: Ya betul. Karena saking kung je Pak Amri ya.
3: Nah, lu tak pernah mengalir apa.
0: Betul. Ya hanya tak tam memang. Hanya tak tahu pegah. Pak Amri nak dengar lagu apa jadi urangnya?
3: Mucin lah merantau
0: dari so?
3: Dari Pecah Luka.
0: Jut, Pecah Luka ya. Salam-salam ke so?
3: Salam pun saya ke Luli lah. Semoga sehat tapi selamat iman dunia dan akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Kemudian ke Cema Lam Baru. Mati lamara wajah lam pecah. Kanda lumbata ya di ulai kering. Kaya di kerung raya. Saya agak 60 kali pegarai. Jena bo betapang. Ngawan kerana.
0: Terima kasih Pak Amri.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Anda, Mak Cik dan Pak Amri yang kehadir. Habuno Pak Yud Rusli ya. Laki mah habuno putu Pak Rusli ba mungkin jenuh hubungi di sesi berikut ji hendak ba. Langsung tak dengar lagu-lagu yang kala awak drone laki berikut dari Kak Anda Habuno Bahtera Cinta Marwan Petreng Yelsi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: lagu terakhir Mesin Lam Rantau Faisal Ulka ya. Cukup getar lagunya ya. Semoga je terhibur getanyo mandum more warelo ni bang kesempatan nuronyo ya. Anak depo cik dong, anak tua cik don ya. Nak sapa-sapa ware-ware lun ya. Mungkin ya menujap kegiatan ya langsung antar berjalan lancar langsung tak sapa nyo yang kehadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli, Nur Abdul Fatri Kak Yuli.
0: Oh ya, Bapak Rusli nya yang nasi surin ya.
1: Ya ya.
0: Jer, alhamdulillah kak hadir. Lom hanu hana sempat kedengar hana sempat lakin lagu dong.
1: Ya, Abdul Fatri.
0: Je. Jadi Pak Rusli menyata pegah ya. Bahas masalah perlombaan hanu baru cukup deh memang di kampung tanyo.
1: Ya, lu ya baru.
0: Dan nak ikut lomba apa memang Pak Rusli?
1: Iwan.
0: Nak ikut lomba apa?
1: Tanya orang yang ikut lomba Kak Yuli.
0: Penonton mantang.
1: Oh, dia lebih cantik mentra ini.
0: Tanya penonton mantang ya.
1: Kalau anak cik teman, saya ingat orang tanya lomba klinik kejar mentra.
0: Oh, ya. Je. Jadi, Pak Rusli, nohat kegiatan dengan santai-santai mantang berarti ya?
1: Santai-santai mantang baru boleh merah ya,
0: rajin tak, Masya Allah. Okey, jadi Pak Rusli mungkin nak masukkan dari drone. Nah, kira-kira kan untuk pawainya, gaji segolom sesudah atau sekali upacara baru dilaksanakan pawai-pawainya biasa. Pawai yang kita jak-jak bak jalannya, pakai-pakai pakaian-pakaian adat, kan?
1: Ya, mana ni mereka? Tiap hari upacara hari
0: ini. Sama, mandu rata-rata bukan binan tapi.
1: Kena beli upacara mudah marah.
0: Betul. Jadi semangat.
1: Semua bahan aje ni kat dia.
0: Lada murung kasih sibuk dengan aktiviti drone-nya punya.
1: Ya. Ini bukan lepas dia pula lah.
0: Betul. Je. Jadi kan.
1: Banyak bagiannya ni.
0: Ya, mudah-mudahan tu ke depan nak berpala kampung pegat. Oh, kalau selesai. Pegat aju, ya.
1: Ya.
0: Okey. Pak Rusli nak dengar lagu apa di kesempatan drone-nya?
1: Lagu Gasih Setia dari ini. Kali.
0: Gasih Setia dari sah?
1: Sari Azmi.
0: Azmi?
1: Ya.
0: Baiklah, belum ketik dia apa? Golom.
1: Golom, saya kasih setia anda.
0: Jut, kasih setia. Salam-salam.
1: Salam pertama saya ke Kak Yuli. Semoga Kak Yuli sehat lebih. Berkat kamu, berkat kasih. Naim mana akhir Kak Yuli.
0: Terima kasih.
1: Kita lagi berlindung dengan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya, Kak Yana nombor, Kak Yuli Bahir, Kak Hayati, Pak Amri pun, Yang Bin. Ibu Jaria, Kak Inong Lamri. Okey, anda semua Pak Bambang Sri ke mantung-mantung ya.
0: Je, terima kasih Pak Rusli.
1: Ya, nyata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam kenal

Ya, dari Juli di Prupet, era di Banda Aceh. Karena Pak Rusli ban berempat orangnya pun berdana basang eh. Tapi kayaknya Kak Kayem kebegah kita mau ngga Anggi, ya ngga Kak Jud, ya. Okay. Baik mantan London Pre partisipasi awal-awal ron nama Mandum, wari-wari dum. Di nomor 0655 7055 atau di 0816 7 88 6, ya. Kalau Kak Juli pi bingung, pakai hanain tamong dom di 886. Nah, bunuh kepegang gangguan, apa kan gangguan? Nak bunuh kepegang susah tak tamong di 886, kan, ya? Kalau Kak Juli coba, memang ia kayak menunggu, Vietnam ya. Okay, baiklah, waleh-waleh non. Dang-dang lompreh partisipasi awak ron nuh-nuh mandung ya, dan baca le WA yang kah hadir tiba kesempatan uronyo dari 0856 2 sekian sekian sekian. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir melalui WA, kan WA nya melalui SMS ya di 886 ya. Oh iya, jo dari anda kepegah nama sih, nomor pihak anda simpan nyoki ban cara lebo. Anda pukulah untuk mudah-mudahan gue alam kepegah nama apa? Kepegah leganyan, menyepawai bak genyan ya. Bak genyan di daerah Kota Sabang rupanya. Pawai akan dilaksanakan oh kalih upacara kepegah. Nah yang biasa ji dilaksanakan tuntun baro leuro oh kalih upacara. Nah uro biasa dipilih pah uro-uro pre anak misikula ya. Dan untuk tonyo gepega dilaksanakan di Sabangnya pah tanggai 20 nya untuk anak Mimiteka. Oh ya berarti beda-beda ya. Untuk anak Mimiteka ibu mungkin pah tanggai 20. Berarti beda-beda mungkin ya. Baik, terima kasih untuk seseorang gelak saboh lagu. Lagu terserah Kak Juli mentang bah. Terima kasih gasih kembali nya. Dari so hana gepega mudah-mudahan gue alok ge SMS lom ya. Okey. Baik, terima kasih buatnya seseorang ya yang dari Sabang yang pasti je, karena pawai gepegah di Sabang beda-beda titip tu. Nah, yang kali di Eropa upacara baruna. Nah, put uro upacara baruna dan nah yang gepreh wate uro-uro pre nak mi sekolah ya, dan untuk tonyo gepegah untuk nak mi TK. Bak tanggai khusus TK Mandum kali ya. Bak tanggai 20 untuk tanggai 20 berarti teduk bak uro Kamis ya, uro Kamis ya. Okey, semari nanya pre penelpon sabo tu basang hanale mentang langsung terdengar lagu-lagu yang kali awak ronen lakek ya. Pak Rusli gase setia dari Said Azmi ya. Spesial ke wari-wari lo Mandum yang dengar ni bak kesempatan uronyo.

Baik, warehlun di papat pun awak berada. Habunuh lah kemaah ya di petujuh 055 lun reject asiat ya. Karena tanya habunuh tengah tak dengar lagu yang kagak laki habunuh le dua dua urung habunuh na Pak Rusli dan nasa seorang habunuh gue ke SMS ya. Dari Tuzura Bungong Sira ya lun hadirkan bunuh. Baik, terima kasih kawat Ramandum yang mau ikut berpartisipasi lom kembali langsung mantap di 06 055 petujuh 055 atau di 08 67 88 6 ya. Bukan Hana Sulenyo habuno kring kring kring kring pada Kak Julim ya terima Kak Hana Gangkat ya. Lanjut yang menelpon jid langsung mantap Kak Nur Pulau Acehnyo. Kak Nur menelpon balik Kak Nur ya. Oleh Kak Nurnyo Kak Geplung Kak Nur ya.

kokoh lagu ya. Jadi jangan telepon ulang nyum. Kalau sesi buka untuk penelpon ya. Bahasa kamera cuk nyum, leso nyum. Okey, Kak Anggi pih titik salam nyo ke mandum-mandum wari-wari lon ya. Karena Kak Anggi saat nyo na di proput RRI Bandar Aceh dengan hubungan Kak Juli nyo. Eh? Dia salah-salah ke gedut aja oleh Kak Anggi. Langsung untuk berikutnya dengan lagu Bungong Jantung Hati, Fiza Ma Fiza.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

terakhir dari Bang Amir ya Waila yang nanti melabu ya kekun laki sabun lagu dari Sabri Lamno dengan judul Jilompeh Mohon Janda. Salam buat semua penyiar yang tengah memutar proper dari Banda Aceh Mandang ya, udah menyangkut tema gebegah kan budeh yang ikut pawai contoh di jalan santai dari kota Melabu jalan Geki kurang lebih 15 kilo dan acara makan-makan gitu ya, dan sali-sali pahlawan-pahlawan yang gak pernah gugur ya. Terima kasih ke Bang Amir Wala ya, dan laki-laki kita dengar manteng ya. Lagu terakhir pun tidak pun ada dari satu.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak kuda.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah

0: keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak...
2: Untuk Warelon, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat luhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

warilun yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta yang pastinya untuk mengikuti serangkaian siaran budaya ya. Sekali lagi aku Jelani bertugas mengucapkan terima kasih. Kita pamit juga akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya, di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Ada tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SS, MHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya iya. Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak wajar itu berbeda. Perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia jadi ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Dan Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Dan Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabe adalah seni, karya seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah pemerintah di Lipa Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja, bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Selatan, tapi tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekranas Daya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko.
3: Ya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tata langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarung Sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk Sarung Toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya,
1: nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih,
2: belum
3: Bang
2: ada.
3: Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Mm-mm, boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: FND. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan sukunya, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya pilih hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
2: Motifnya.
4: Kalau di pasar masyarakat Goa itu yang terkenal itu lipas habis curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal 3 data tahun sebelum pandemi, saya 4 tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal 3 pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal 3.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian. Bukannya itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis lipas sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau ini bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Kalau lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi? Mau nanya
2: ada
5: itu...
2: Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan coba.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang, tapi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh. Di Pasabe sama kain songket. Di Pasabe atau Sengkang ini.
2: Oke. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Udah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
2: Oke.
3: Lipasabe.
2: Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan, Daeng, direspon.
4: Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu katok naga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya. Tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, okay, siap. Kalau gitu, Bang.
4: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik.

0: dinas sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak gitu, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan gitu bang? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet? Itu aja deh bang.
1: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Deng, boleh silakan.
2: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi bang, bang Jo.
1: Iya, iya. Boleh silakan bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan?
3: Bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
2: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu, kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian ada tentunya yang terkait dengan kainnya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya, dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau bahan-bahannya sarung itu.
1: Oke. Bang Gavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya, apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Nah, tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. untuk mesinnya ini, apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah itu gimana?

0: itu apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Daeng.
1: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual, mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Dan digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan muat alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
0: Iya, kalau
1: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
0: Kalau air liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
1: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
0: Oke,
1: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Baik, Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Daeng Rengko?
1: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung, pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargai lah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan. Dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau tenun Toraja ini, Daeng Rengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
1: Ya, itu saya sudah sampaikan dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah karamu solo, karamu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial, bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selempar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulaknya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
0: ini, nih tadi dari yang Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
1: Iya.
0: Iya.
1: Fokus saya kurang dengar.
0: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
1: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
0: Siap.
1: Ada pelatihan-pelatihan.
0: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
1: Ada.
0: Okay.
1: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
0: Siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Jadi itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu. Masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya.
0: Membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
2: Belum ada sih.
0: Belum ada.
2: Bang Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
1: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
0: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
1: Terima kasih kepada RRI saya memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi tetap berjalan dengan baik. Kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Dae.
2: Terima kasih Dan Rengko.
0: Iya. Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Iya. Apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
2: Kain.
0: Sekali lagi terima kasih Dae. Terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
4: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

0: sampai jam 14.
1: Abang Pon dan Ma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP Mengajar di TK Dharma Siwi Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Lusniawati Uskuswanto mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali ya di siang yang cerah ini Anda bisa kembali saya temani. Saya Nurul Jumita yang akan menemani aktivitas Anda hingga sore nanti insyaallah untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026 hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk ware-ware yang saat ini sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat dan memulihkan tenaga Anda setelah mungkin habis terkuras ya seharian penuh ya, atau mungkin memang di hari ini sedang berkesempatan untuk menikmati waktu di rumah. Kami temani liburan Anda ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan untuk ware-ware yang mungkin sedang bersiap-siap atau mungkin sudah sampai di tempat kerja, semoga pekerjaan Anda bisa selesai dengan baik dan semuanya bisa tuntas ya sesuai dengan yang Anda rencanakan, sesuai dengan yang Anda inginkan begitu ya. Dan warihlun dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia di hari ini. Dengan lagu-lagu pilihan masih kami temani aktivitas Anda, salah satunya bersama Ferdianoza duet dengan Vira Julia, lagu Rindu Ngon Gasih. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: sendiri ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
1: Hey. Dek. Hai. Tunggu dulu, hei. Jangan dulu pergi, hei. Abang mau ngomong, bentar aja.
2: Hah? Ngomong?

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warih Lon. Selamat siang menjelang sore. Kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warih Lon yang saat ini sedang memantau untuk Anda, yang mungkin sedang menunggu-nunggu tibanya pukul 15 ya, saatnya kita bergabung di acara Prodangdut edisi hari ini ya nantinya ya. Warihlon, sebelum kita tahu yang namanya dangdut ya, ternyata dulu sebelum dangdut populer itu ada gambus yang lebih dulu mengakar. Dan satu informasi kami hadirkan terkait hal ini tentunya ya, dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan, dangdut dikenal sebagai salah satu musik paling populer di Indonesia. Namun perjalanan musik ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu. Gambus sendiri memiliki akar dari tradisi musik Timur Tengah, di mana alat musiknya berupa alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Dan perkembangan gambus di Nusantara sendiri berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam. Musik ini mulai berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Warihlon, di sejumlah wilayah Melayu, gambus kemudian mengalami perubahan bentuk dan cara penyajian. Salah satunya adalah gambus lodang yang berkembang di Riau dan digunakan untuk mengiringi tari zapin. Pada awal perkembangannya, gambus banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Seiring berjalannya waktu, musik ini menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Gambus kemudian semakin dikenal melalui kelompok-kelompok orkes yang muncul di berbagai daerah, di mana pada masa itu pertunjukan gambus kerap hadir dalam acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan sosial. Perkembangan tersebut membuat musik gambus bertemu dengan berbagai unsur musik lokal. Pengaruh Arab kemudian berpadu dengan warna Melayu dan menghasilkan bentuk musik yang semakin beragam. Warihlon, memasuki pertengahan abad ke-20, kelompok orkes gambus mulai berkembang di sejumlah daerah. Beberapa kelompok kemudian ikut mempengaruhi perkembangan musik Melayu yang nantinya menjadi salah satu bagian dari perjalanan dangdut. Dalam perkembangannya, musik Melayu juga menerima pengaruh dari berbagai tradisi musik lainnya. Pertemuan berbagai unsur tersebut membuat irama dan instrumen yang digunakan semakin beragam. Gambus menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang tersebut, di mana pengaruhnya kemudian dapat dilihat dalam perkembangan musik Melayu sebelum istilah dangdut semakin dikenal luas. Istilah dangdut sendiri baru populer setelah perkembangan musik Melayu memasuki era baru, di mana kata tersebut sering dikaitkan dengan bunyi gendang atau tabla yang menjadi salah satu ciri musiknya. Perubahan dari musik Melayu menuju dangdut juga berlangsung secara bertahap. Sejumlah kelompok musik dan penyanyi kemudian membawa warna baru yang membuat genre tersebut semakin dikenal masyarakat. Nama Roma Irama kemudian menjadi salah satu sosok penting dalam perkembangan dangdut modern. Kehadirannya membantu untuk membawa dangdut menjadi musik populer dengan karakter yang semakin kuat. Meski bentuknya terus berubah, jejak musik gambus masih dapat ditemukan dalam perjalanan musik Indonesia. Gambus menjadi salah satu contoh bagaimana musik dari luar Nusantara beradaptasi dengan budaya lokal. Dari alat musik yang dibawa melalui pertemuan budaya, gambus berkembang menjadi bagian dari musik Melayu di Indonesia. Perjalanan panjang tersebut kemudian ikut memberi warna pada musik dangdut yang dikenal masyarakat hingga sekarang. Demikian ya Warehlon ya, dimana sejarah panjang sebelum dangdut populer, ternyata ada gambus yang lebih dulu mengakar ya. Dan Warehlon, masih ada satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nantinya kita bergabung di acara Pro Dangdut edisi hari ini di pukul 15 pas ya nantinya ya. Dan lagu yang akan Nurul hadirkan ini dari Fira Cantika dengan judul Rungkat. Ini salah satu lagu dangdut namun berbahasa Jawa ya, ada campuran bahasa Jawanya. Dan ware-ware yang mungkin ingin bergabung di acara dangdut nanti boleh menyiapkan lagu-lagu pilihan dan nanti bergabung lewat nomor 0651470555. Dan khusus untuk acara Pro Dangdut ya Warehlon ya, dangdut yang akan diputarkan khusus berbahasa Indonesia full gitu ya, tidak tercampur dengan bahasa daerah. Begitu Warehlon, bersama Fira Santika Cantika. Fira Cantika, Rungkat, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Selasa 18 Agustus 2026. Bagi ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 065147055. Dan langsung saja ya, kita sapa ya yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dando, ada lagi ya.
1: Ada Pak Amri.
2: Iya, benar.
1: Cepat kali nangkapnya ya Pak Amri ya.
2: Udah berapa hari nggak lewat-lewat nih.
1: Oh, alhamdulillah hari ini bisa kembali bergabung ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mana lagu favoritnya, lagu dangdut lagi nggak bisa bergabung, aduh.
2: Aduh, sayang, sedih kali.
1: Sedih sekali ya. Hari ini mau diputarkan lagu apa nih Pak Amri?
2: Hari ini Dokter Cinta dari.
1: Dokter Cinta dari siapa tuh?
2: Evita Mala.
1: Evita Mala, baik. Nanti kita putarkan ya.
2: Oke.
1: Apa kabar Pak Amri?
2: Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Di sana gimana? Ada hujan nggak?
2: Nggak, panas ini.
1: Panas, aduh. Sama kayak di sini juga panas. Panas ya, sekali. Nggak ya. Bisa kita keluar.
2: Gimana deh, sehat?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Ya.
1: Masih segar ya kan?
2: Ya, itu ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah.
2: Sama keluarga lagi semoga sehat ya.
1: Amin. Pak Amri udah makan siang?
2: Belum nih.
1: Oh, nih mau makannya bentar lagi ya.
2: Ibu negara belum pulang.
1: Oh, iya. Masih banyak kegiatan mungkin ya di sekolah ya. Semoga beliau mudah rezeki lah, sehat selalu. Boleh deh salam-salamnya untuk siapa nih Pak Amri?
2: Pertama buat Adik Nurul nih, semoga sehat selalu berserta keluarga, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah, amin. Pak Amri juga ya, untuk keluarga juga semuanya panjang umur, mudah rezeki, sehat selalu.
2: Ya, amin. Kemudian tim malam baru masih lamara. Tanda dari ayah B, Kula Kering, Kak Yati, Korea, ayah Agah, Lampulo, Kak Eli,
1: Bagarai. Semua-semuanya.
2: Iya, semua-semuanya.
1: Iya, terima kasih. Banyak. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Sehat selalu ya Bapak ya, bersama Ibu Negara dan juga keluarganya semua. Di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Kanda Jaria.
3: Iya, saya.
1: Gimana hari ini kabarnya?
3: Baik-baik aja.
1: Masih capek gak?
3: Enggak lagi lah. Enggak lagi lah.
1: Manja namanya kalau masih capek udah 2 hari ya.
3: Iya.
1: Siapa tahu beda lagi kegiatannya kan?
3: Iya betul memang. Apalagi kita kan udah tua.
1: Masa sih?
3: Iya sih.
1: Iya sih. Emang senang kali ya kalau misalnya jadi lebih tua gitu. Padahal kan bahagia ya kan, setiap hari dari suaranya segar sekali.
3: Pokoknya dari muda sampai tua selalu bahagia.
1: Yes, amin ya Allah. Amin. Makanya auranya tetap segar gitu loh.
3: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama. Kanda sedang apa ini?
3: Gak ada, lagi golek-golek.
1: Lagi golek-golek.
3: Iya.
1: Gak ke rumah kakak.
3: Enggak, udah tadi pagi.
1: Oh, udah dari tadi pagi. Ada bikin apa di sana?
3: Enggak ada, duduk-duduk juga, dengar juga tadi si Juli.
1: Oh iya. Oke, Kandah mau lagu apa sore ini?
3: Lagu itulah si Resina aja udah lama nggak kedengaran.
1: Oh iya, udah nggak setia lagi ya. Selama ini tetap. Udah. Oh tetap. Lagunya aja ya divariasikan ya.
3: Aja, iya iya.
1: Nanti kalau ini
3: kalau
1: terus
3: kalau lagu itu terus ada yang protes pula.
1: Siapa ya yang protes?
3: Itu aja ya, yang benar sekali poster ya.
1: Siapa yang protes? Inisial Nurul Jumita bukan?
3: Bukan
1: ya? Oh beda bukan, lagi ya, bukan. Jumita Nurul.
3: Antara cowok sama cewek gitu loh.
1: Oh iya iya iya. Oke deh ya. Ini udah, hari ini
3: sama Nurul ya.
1: Boleh. Untuk Nurul toh.
3: Bukan tahu ini orang ya. Oh. Apa lama-lama kali ngomong situ.
1: Ya. Mau gimana nah, lagi kan waktu kita terbatas.
3: Semoga sehat selalu selama iman dan akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Buat Yana, buat Pak Amri, buat buat semua semua aja lah ya.
1: Oke sih. Dari
3: hampir dari
1: malas sekali ingat. Udahlah terserah. Untuk semua semua aja. Oh inilah dan makanya senang ya dibilang tua ya. Jadi yang bebas ya.
3: Oh yang belum masuk. Kan nanti pensiunkan untuk dengar-dengar radio kita nih.
1: Ya biar bebas lah ya. Maklum lah udah tua. Setiap ngelakuin kesalahan maklum lah udah tua.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya, Kanda. Sama-sama.
3: Tawa-tawa terus sih. Marah
1: orang. Iya, siap. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata ya. Oh, ternyata itu ya sebabnya kenapa senang dipanggil sudah tua ya. Ternyata kalau sudah tua sudah bebas ya begitu. Maklumlah sudah tua gitu. Oke lah Kanda, kita dengarkan Dokter Cinta dulu ya dari Evita Mala. Terus ada lagunya Kanda tadi ya, Kanda Jariah dari Revina Alvira, duet dengan Darussalam, Setia Untuk Selamanya. Untuk Pak Amri, semoga terhibur dengan dua nomor lagu ini dan ware-ware yang sedang menunggu giliran ya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ayah gas.
1: Iya benar.
0: Kalau sudah dapat sekali berturut-turut biasanya bisa ya, ya gas ya.
1: Iyalah, pokoknya saya barusan pulang tadi antar gas kan tengok udah lagu. Pokoknya tekan-tekan terus. Apa satu lagu, apa yang kedua lagu nggak tahu. Pokoknya yang penting masuk terus.
0: Pakai dua HP juga kiri kanan.
1: Iyalah kiri kanan. Macam mana nggak mau apa ini? Orang suka dangdut.
0: Wih, mantap memang ya.
1: Aturannya kan kalau ya siang-siang ini kan. Bunda ada bilang tidur aja, tidur istirahat dulu. Nanti kan apa antar lagi, nggak bisa. Kalau nggak masuk ke perempat dulu ya apa nih?
0: Dangdut
1: nggak bisa. Pernah itu sekali masuk kan? Begitu masuk kan? Kalau nggak yang kemarin dulu, begitu masuk udah agak pun udah masuk kemari, udah diantar kemari ini satu mu. Apa yang terus kan? Udah dengar di depan.
0: Gitu.
1: Radio depan satu lagi ada dua radio.
0: Oh, ada dua radio, satu di dalam, satu di depan.
1: Ini di apa ini?
0: Di mana?
1: Di meja makan di belakang.
0: Oh, di meja makan belakang.
1: Di depan sana yang tempat santai itu ada speaker gede itu, speaker 15 inci.
0: Wes, mantap. Berarti seluruh rumah nih menggema suara dangdut ya.
1: Orang namanya satu jam aja, gimana? Kan berebut lah orang masuk.
0: Iya sih, betul. Benar
1: kan?
0: Iya. Semoga sehat selalu ya, Ayah Gas ya.
1: Gimana?
0: Semoga sehat selalu Ayah Gasnya.
1: Amin.
0: Ya, sama ini juga ibu negaranya ya.
1: Ibu negara udah bobo.
0: Oh, udah bobo. Ya udah, Ayah Gas mau lagu apa nih sebelum bobo?
1: Ini ada berapa ronde masuk udah?
0: Ini yang kedua.
1: Oh, yang kedua nih?
0: Baru tiga orang nih sama Ayah Gas.
1: Oh, baru tiga orang ya?
0: Iya, betul.
1: Syahdu aja kalau enggak.
0: Syahdu, dari siapa Syahdu?
1: Roma Irama,
0: baik. Kita hadirkan dari Raja Dangdut. Oke, duet dengan Rita Sugiarto ya?
1: Benar.
0: Oke deh, siap, sudah ada. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam, yang pertama buat Noro, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Panjang umur, tercapai cita-citanya ya.
0: Amin, Ayah Gas juga ya.
1: Gak lupa juga buat gerobak biru yang masuk.
0: Belum, mungkin bentar lagi. Belum.
1: Bentar lagi, gak bisa. Kalau ada Ayah Gas di depan mana? Beracap lah semua di belakang.
0: Wih, mantap. Sombong kali udah ya.
1: Gimana gak sombong, orang dulu apa sekati. Orang enggak, ya. Mana mau
0: iya sih.
1: Lalu apa ini, Fisi ya? Udah beracap semua di belakang. Terus
0: Iya, usahanya nggak main-main ya, ya guys ya.
1: Iya. Kak ini pagar air. Bunda, Bu Jariah, Kak Hayati. Bunda Nini.
0: Ya, oke, semuanya.
1: Apalagi ini siapa yang di Lamara?
0: Di Lamara ada Mak Cik.
1: Oh, Mak Cik. Iya. Mak Cik, salam buat Mak Cik. Mak Cik, bangun Mak Cik. Mau habis nih.
0: Itulah, Mak Cik, ayo bangun.
1: Lupa, biasanya kan radionya terus di dekat kepala. Ini bangun terus.
0: Iya, betul.
1: Oke, terus.
0: Iya, makasih ya, Ayah Gas ya, sudah bergabung.
1: Yang udah masuk, yang belum masuk ya. Salam semuanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo, Warehlon ya, yang belum bisa tidur siang kalau belum Pro Dangdut. Di belakang Ayah Gas, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Panjang umur, Cik Matnya.
2: Itulah,
0: barusan ditanyain.
2: Itu baru ditanya gerobak biru kemana.
0: Itulah, ya, sudah nyampe mana?
2: Udah sampai ke Pro Dangdut.
0: Di jalannya.
2: Jalannya masih lambaru.
0: Masih lambaru, baik. Iya. Sudah sampai bundaran ya?
2: Belum sampai, mau sampai.
0: Oke, iya. Siap. Hati-hati baru di jalan ya, Cik Mat ya.
2: Iya, makasih banyak kan Nurul juga gitu.
0: Murah hati-hati di perempat.
1: Murah hati-hati di perempat, jangan salah duduk atau jatuh ke bawah.
0: Iya, siap.
1: Itu kursi putar ya, bukan kursi goyang ya.
0: Kursi putar ini, bukan kursi goyang. Kalau cemat kursi goyang. Lebih mantap lagi ya kan.
1: Obat sakit pinggang dua-duanya.
0: Obat sakit pinggang. Iyalah, kalau enggak sakit leher juga. Tengok sana
1: bisa
0: sini.
1: Jadi, bisa juga.
0: Iya, itulah.
1: Namanya olahraga kan.
0: Olahraga, siap. Kursinya ini yang olahraga, kitanya mana iya. Ada olahraga kita terduduk aja.
1: Terduduk aja.
0: Cik Mat, laris manis satenya ya.
1: Amin, abang, terima kasih banyak.
0: Amin ya Allah, sehat selalu untuk Cik Mat dan keluarga juga kan.
1: Terima kasih, sama doa yang sama, semoga gak nurul laris manis lagunya ya.
0: Lagunya laris dong. Ini Ceyman untung Nurul batasin satu, kok enggak pasti mintanya 10.
1: Oh, bisa juga satu kaset yang minta.
0: Satu kaset, waduh ngeri. Ini lagu-lagu apa untuk Ceyman? Roma Irama udah enggak ada
1: Roma
0: nih.
1: Roma udah naik, cinta sabun mandi aja.
0: Sabun
1: kalau
0: mandi, baik.
1: Karena habis sabun, habis cintanya.
0: Iya. Semakin tipis sabunnya, semakin hilang harumnya ya.
1: Oh, makin hilang harumnya.
0: Cinta sabun mandi dari Jaja Miharja kan?
1: Iya.
0: Oke, sudah oke, ada.
1: Sudah ada. Salam-salamnya untuk Kanurul dan keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Iya, terima kasih.
1: Amin ya Allah. Juga tadi dan keluarga. Kak Diana, Kak Eli, Kak Hayati. Ke apa namanya itu ya Wajon, ya Madi ya.
0: Iya.
1: Yang kedua tadi apa maksudnya?
0: Kanda Jari ya.
1: Oh, Kanda Jaria juga dan keluarga
0: dan semua-semuanya.
1: Semua-semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, baru sampai. Mungkin sebentar lagi akan sampai ke Simpang 7 ya, ke bundaran dulu deh. Hati-hati di jalan ya Cik Mat ya. Semoga laris manis untuk satenya. Sekali lagi satenya ya Cik Mat ya. Kita hadirkan dulu lagu Ayah Gas tadi, Syahdu dari Roma Irama dan Rita Sugiarto.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Demikian warahilun dua nomor lagu untuk Ayah Gas dan juga Cik Mat. Semoga sudah terhibur. Ayah Gas dari Lampulo, Cik Mat dari mungkin sudah sampai ke Simpang Tujuh Lekaring ya. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Yang sedang menunggu langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan Kak Juju.
1: Bukan.
0: Bukan. Dengan siapa di mana?
1: Aduh, siapa ya?
0: Aduh, ini aduh. Yang di Ketapang bukan ya?
1: Iya, di Ketapang.
0: Oh, Kak Zainab.
1: Iya, betul.
0: Terus selalu ketukar kalau Kak Zainab sama Kak Juju kan?
1: Iya, bersama awal hurufnya ya.
0: Dari suaranya juga mirip soalnya, Kak.
1: Mirip ya, tapi enggak lah ya.
0: Mungkin
1: ya. Kalau perasaan Nurul aja mungkin ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya, kan penilaian orang kan beda-beda.
0: Iya, betul. Apa kabar Kak Zainab?
1: Baik, alhamdulillah. Nurulnya sendiri gimana, Kak?
0: Alhamdulillah, masih baik, masih segar, masih bugar. Alhamdulillah. Kak Zainab sedang apa?
1: Lagi santai aja ini.
0: Oh, santai. Di rumah.
1: Ya di rumah.
0: Aduh, kenapa ini?
1: Gak tahu mungkin ya.
0: Gak tahu tenggorokan ya?
1: Gak juga. Tadi aman-aman saja. Pas baru masuk ke perempat nih udah agak
0: hilang suaranya ya. Emang kayak gitu dia, selagi dibutuhkan dia menghilang ya kan?
1: Iya. Di saat tadi kita santai nggak bersuara, aman-aman saja.
0: Aman-aman aja. Iya, itulah makanya. Kak Zainab,
1: iya.
0: Kemana akhir-akhir ini? Kok nggak pernah kedengaran lagi?
1: Aduh, nggak tembus.
0: Aduh, tumpul berarti tuh. Kadang pakai gagangnya Kak Zainab.
1: Kemarin itu kan pas udah sering masuk, ya sakit itu satu minggu.

0: Udah
1: ya?
0: Dokter cinta tadi.
1: Aduh, dokter cinta ya. Aduh.
0: Yang lain deh. Pasien mungkin?
1: Ini apa ya, dari apa sih judulnya? Bentar dulu. Biar kosong aja judulnya soalnya. Kau hadir bagai mimpi ya.
0: Kau hadir bagai mimpi.
1: Apa ya?
0: Penyanyinya siapa?
1: Kok ada dalam mimpi? Penyanyinya sih salah judul. Kok salah judul susah carinya. Nanti yang keluar lain. Ya sudah, ganti saja. Ini aja lah.
0: Siapa?
1: Dari Iis Dahlia aja lah, Asmara Ku Rindu.
0: Iis Dahlia, Asmara Ku Rindu. Baik. Ya. Nurul cari dulu ya.
1: Ya nanti tak cari lagi lah judul yang itu. Soalnya lagunya sih emang sering di YouTube ya. Kalau di radio nggak tuh entah diputar ya. Tapi kalau di Pro Dangdut kan bisa diputar ya lagunya.
0: Bisa, kalau lagu dangdut bisa pasti.
1: Iya bisa. Oke lah, salam ya.
0: Iya boleh.
1: Terus kamu bertugas sampai tuntas nanti ya, sampai sore ya.
0: Iya betul, terima kasih kakak.
1: Ya, sehat selalu. Dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Terus udah pada masuk tadi ya, ada Cik Mat, ada Ayah Gas, Kak Eli ya, siapa lagi ya, untuk lagi? Pak John, semua aja lah yang sudah masuk, yang akan masuk lah nanti.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Kak Zainab.
1: Sama-sama Nurul, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya Kak Zainab sekeluarga ya, selalu bahagia tentunya. Katanya udah apa minggu lalu sempat sakit katanya ya. Semoga bisa ini ya Kak Zainab ya, jaga kesehatan ya. Dan semoga sehat selalu. Di belakang Kak Zainab langsung kita terima penelpon terakhir di Prodangdut hari ini. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, Prodangdut adalah kita Nurul.
0: Kak Ulfa Diana. Udah lama masuk Kak Ulfa, kemana?
2: Kan jinak gimana ini, kemarin tumbang, jadi gak masuk ini hari.
0: Tumbang? Karena angin kencang?
2: Bukan, kemarin.
0: Biasanya angin kencang yang bikin tumbang ya kan?
2: Upacara kemarin, hai Nurul.
0: Apa-apa? Upacara kemarin? Oh upacara, ya. Gak sarapan atau gimana? Kok bisa tumbang?
2: Ya itu juga, gak sarapan memang.
0: Itulah ya, kalau kita pagi tuh apa, apalagi di lapangan kan, panas ya kak ya?
2: Itu kayak mana, memang gak, kok pagi tuh kan minimal kok pagi jam 10 Nurul. Makannya misalnya makan kue dua potong kan, minum teh itu aja. Kadang-kadang kan bawa juga ke kantor kan, ini kayak mana juga kalau di lapangan kan gitu.
0: Iya itulah. Mau gimana lagi ya,
2: kalau
0: buru-buru.
2: Itulah.
0: Kemarin mulai upacaranya 7:30 kayak biasa ya kak.
2: Iya.
0: Itulah.
2: Kenapa? Jadi di kantor kan bisa kita ngemil kan, jam 10 kan.
0: Nih ya masih di lapangan posisinya itu. Iya. Sekarang gimana, sudah enak kan?
2: Udah, alhamdulillah. Cuci besok masuk di kantor kan gitu.
0: Sampai ini pingsan di lapangan atau gimana tuh kak?
2: Udah, atau pingsan di lapangan memang.
0: Iya,
2: masuk ambulan.
0: Masuk ambulan, di lapangan belum padang kemarin?
2: Iya.
0: Oh ya Allah. Tapi ini udah enakan, alhamdulillah ya kak ya?
2: Udah, alhamdulillah. Udah ke dokter kan, alhamdulillah nih. Besok ada masuk lagi ya, gitu. Kita lihat kondisinya lagi bagaimana.
0: Iya.
2: Besok masuk kan, gitu.
0: Oh berarti ini hari ini libur dulu gitu ya? Istirahat
2: nggak,
0: dulu.
2: Kalau liburin, kok sakit kan bisa masuk. Gimana mau masuk?
0: Iya, istirahat dulu ya kak ya?
2: Ya istirahat dulu, kan udah tahun juga bosnya kan.
0: Betul. Karena keadaan nggak mungkin dipaksa ya kak kan?
2: Ya nggak boleh dipaksa.
0: Nggak boleh.
2: Sengaja entah kan, kalau kita misalnya kita sakit. Harus dikunjungi kan, memang dikunjungi juga kan, harus ada surat dokter kan gitu.
0: Iya betul, tapi kalau kejadiannya kemarin memang udah kemarin di depan itu kan, jadi orang pada tahu juga kan. Iya. Baik Kak Ulfa, semoga sehat selalu ya Kak ya.
2: Ya, alhamdulillah.

0: Amin.
1: Hari ini
0: gimana sehat?
1: Alhamdulillah Nur sehat. Iya, alhamdulillah. Dan hari ini mau Nur hibur pakai lagu apa nih Kak Ulfa?
0: Lagu dari Rana Rani.
1: Rana Rani.
0: Orang bicara. Ada Nur.
1: Rana Rani biarkan orang bicara. Nur cari dulu gimana? Ya, boleh ya?
0: Ayo.
1: Salam-salamnya Kakak.
0: Ya, terserah. Nurul yang putarin ya, kok nggak ada putaran Nurul putar. Jangan repot-repot Nurul.
1: Baik sekali Kak Ulfa.
0: Ya namanya begitu kita, namanya nggak ada, kok nggak ada ketemu kan. Kok ketemu kan diputarin, kok nggak ada gimana mau diputarin kan begitu.
1: Iya betul sih, tapi ini Nurul usahakan dapat nih ya. Nih sudah ya. Dapat nih.
0: Salam ya buat Nurul.
1: Iya, terima kasih. Ya. Amin ya Allah. Kak Ulfa juga ya.
0: Amin juga ya Nurul. Terus buat Kak Eli juga kagarait.
1: Iya.
0: Kak Ina juga di Batok. Kak Tiana juga di Kampung Mulia. Terus dan Tanjaria tadi ya.
1: Betul.
0: Itu aja Nurul, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu ya, Warehelon ya. Kak Ulfa Diana sempat tumbang kemarin waktu ikut upacara. Semoga sehat selalu Kak Ulfa, semoga kembali ini ya fit ya untuk kembali bisa bekerja besok harinya. Di hari ini istirahat dulu enggak apa-apa. Semoga pulih kembali. Ware-ware saat ini sudah pukul 15.48 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Kini saatnya Nurul tutup dulu acara Prodangdut edisi Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Tadi yang pertama ada Pak Amri dari Kota Malaka, ada Kanda Jariah dari Lumbata, ada Ayah Gas dari Lampulo, ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, tapi mungkin sudah di Simpang 7 ya Cik Matnya. Dan ada Kak Zainab barusan dari Ketapang, juga Kak Ulfa Diana baru aja turun dari Nesu. Semoga sehat selalu semuanya. Yang belum sempat bergabung di hari ini, insya Allah besok bisa kembali bergabung di Prodangdut. Jangan bersedih ya Warehlon ya. Jangan merana, kalau kata lagu ini ya, lagu Nasi Padang ya. Kita tutup dulu Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Kita dengarkan lagu Asmara Ku Rindu bersama Iis Dahlia.

0: Demikian Warelon, lagu-lagu sudah kami hadirkan, lagu-lagu requestan dari acara Prodangdut tadi ya, acara bersama Kak Zainab yang request lagu bersama Iis Dahlia. Dan juga Kak Ulfa Diana tadi requestkan lagu Rana Rani dengan judul Biarkan Orang Bicara. Saat ini sudah pukul 16.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: 3. Aku mengadu padamu Tuhan, Engkau adalah tempat mengadu. Tiada siapa mengadu. Okey.
1: Okay lah.

0: Maybe.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa, 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisimu Lidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertemu bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan, Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Terlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan, jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Dan kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bukan Panti Jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Samawati selaku anggota DPRA serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
5: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
6: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek, cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari, jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Sumawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe untuk mengikuti kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabuh. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita serangan jantung dibawa lari ke sini. Alatnya baru dilancing, ada obatnya yang harganya 5 juta langsung digunakan ke bapak itu, bapak Isbah. Kalau tidak, bapak itu tidak secara medis, beliau tidak terasa.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
0: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Shah.
1: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
3: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
1: Ia menyebutkan produksi batubara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melawi Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen admin duk melalui inovasi Alif Bata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alif Bata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Pakengon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alif Bata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kajah dan Prokopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alif Bata ini adalah program prioritas inovasi. Salah satu misi kami biar Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bandar Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bandar Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bandar Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bandar Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 ons, serta 2.255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
4: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. 2,35 on itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bandar Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Naruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum 1 itu sekitar 45 orang, dan remisi umum 2 atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu 1 orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di bisa menjadi remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan para kawan-kawan kita ini selalu baik.
1: Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUD ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUD ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulaiman Batas Selasar, Kelurahan 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Yo, Rilan, demikian sudah kita ikuti bersama warta berita yang terangkum dalam Lintas 17 untuk edisi 18 Agustus 2026. Selamat menikmati Hari Kemerdekaan yang ke-81.

dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Suasana mameh orelon, lupi kan, anak suum. Karduk kadega menawangi kota Banda Aceh dan sekitar. Mudah-mudahan budaya sehat zabi warilun. Dan selamat menikmati suasana sore bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Hukum dan pengadilan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenona petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Ya, Orilan, saatnya kita jalan suasana petang kali ini dengan lagu-lagu religi hingga tibanya waktu azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 6 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: RRI. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Alaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada permasalahan pengajian kita tentang fiqh berjamaah, yang mana dua malam sebelumnya kita ada kedatangan tamu para ulama-ulama kita. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan. Itulah sudah sampai kepada matan walau hafadha. Seandainya imam memelihara ala wajibat, di atas segala kewajiban-kewajiban taharah, wassalat dan kewajiban salat, inda syafi'i, di sisi orang yang menganut madhab syafi'i, saha iqtida'uhu bihi, hukumnya sah mengikut imam tersebut. Beda walau syakka, seandainya ada keraguan-raguan, fi itsyanihi, pada mendatangkannya segala wajibat-wajibat taharah atau wajibat-wajibat salat, ragu pada mendatanginya imam biha, dengannya segala wajibat, fakazalika, maka hukumnya juga sedemikian sah untuk mengikutinya. Dengan alasan Al-Hali mengatakan tahsinan lidhanni bih fi tawqiyil khilaf, pada membaguskan bagi dhan dengannya imam pada memelihara khilaf. Lanjutan tentang masalah antara imam dengan makmum berbeda mazhab. Contoh kasus yang terjadi, yang Imam Nawawi nyatakan dalam matan beliau sebelumnya, walawi qtada syafi'i bi hanafi, makmum yang bermazhab syafi'i mengikuti imam yang bermadhab Hanafi. Takriban tentang ketentuan hukum mengikuti imam yang muhalif berjamaah, antara imam makmum dengan imam berbeda mazhab. Dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat tentang mengikuti imam yang berbeda mazhab. Pendapat yang paling kuat, makmum
1: mengikuti imam yang berbeda mazhab dengan makmum, pendapat yang paling kuat sah boleh mengikutinya, sah jamaah. Cuma ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh imam, oleh imam yang berbeda mazhab. Dari teks ibarat para ulama, kita bisa mengambil kesimpulan syaratnya dua. Yang pertama, dari bahasa Imam Al-Mahalli, walau hafaza ala wajibati taharah wassalat. Yang pertama, imam yang berbeda mazhab tersebut, gopnyan watege sembahyang, segala kewajiban-kewajiban taharah, semisal kewajiban tentang wudu, wassalat dan kewajiban sembahyang. Maknanya pepe yang wajib, apa saja rukun-rukun salat yang wajib menurut Syafi'i, dan kewajiban taharah semisal wudu yang wajib menurut Syafi'i, makmum atau imam tersebut ada mendatangkannya, ada menjaganya, maknanya ada melakukannya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula segala yang cara yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan salat atau yang membatalkan taharah wudu, menurut Syafi'i, imam tersebut tidak melakukannya. Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan, Hanafi massa farjahu. Orang Syafi'i, makmum Syafi'i, mengikuti imam yang bermazhab Hanafi, tapi imam tersebut sudah menyentuh kemaluannya, menandakan imam tersebut sudah mengerjakan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum. Karena menurut Syafi'i menyentuh kemaluan dengan batin, dengan telapak tangan, batal wudu. Menurut Syafi'i, ya, menurut Hanafi tidak batal. Dan imam tersebut yang sudah melakukan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum, maka tidak boleh untuk diikuti. Begitu pula tentang segala kewajiban. Semisal ketika berwudu ada niat wudu menurut Syafi'i. Menurut Hanafi tidak ada niat ketika berwudu. Nah, misal yang lain, atau pada masalah salat, contoh yang sering kita utarakan adalah masalah membaca basmalah ketika Al-Fatihah. Bagi Syafi'i itu kewajiban, wajibat salat. Bagi si imam yang muhalif, yang berbeda mazhab, itu bukan kewajiban. Hanafikah, Hambalikah, Malikikah, tidak ada kewajiban membaca basmalah di ketika Al-Fatihah. Si Syafi'i itu mesti, karena satu ayat daripada Al-Fatihah basmalah. Itu khilafiyah lintas mazhab. Ketanya orang penganut mazhab Syafi'i, di ketika tak ikut imam yang beda mazhab, sedangkan imamnya pe yang wajib menurut ketanya naga pupuk, maka sah tak ikuti. Naga baca azid bismillah imamnya. Walaupun gonyan handa beretikat itu kewajiban, maka boleh. Itu pada masalah si muhalif, karena yang beda mazhab handa masalah. Yang penting syaratnya kewajiban yang menurut makmum si imam itu ada melakukannya. Larangan ataupun perkara yang membatalkan menurut si makmum, si imam tidak mengerjakannya. Yang dua syarat kesimpulan ini untuk sah mengikuti imam yang muhalif yang berbeda madhab. Dalam masalah lanjutan, Imam Al-Jalasa Al-Mahali mengatakan walau syakka. Ya, ini masalah. Seandainya ragu-ragu fi itiyani biha. Ini kan kasus yang sering dipersoalkan. Ragu-ragu si makmum pada mendatanginya imam dengannya wajibat. Contoh. Contoh yang sering mendong. Dikira imam yang beda mazhab membaca Al-Fatihah yang kedengaran. Bak ketanya makmum, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Basmalah tidak terdengar. Apakah makmum tersebut ada mendatangkan basmalah, ada membacakan basmalah atau tidak? Oleh si makmum timbul keraguan, syakka. Tak pegah hana imam hana kebaca basmalah, hanya tak pegah. Karena ketanya hana, kata bayun langsung dengan imam. Semisal imam Masjidil Haram, orang berumrah atau berhaji, ya agak jelas ketanya Indonesia, Aceh khususnya, berjamaah dengan di Makkah ataupun di Madinah, itu namanya mengikuti imam yang berbeda mazhab. Boleh mengikutinya? Boleh je. Selama imam itu ada mendatangkan segala kewajiban salat menurut kedaya makmum dan tidak melakukan segala perkara yang membatalkan salat atau taharah menurut kedaya makmum. Seandainya walau syakka, ragu-ragu yang masalah, imam tersebut di ketika membaca Al-Fatihah, adakah membaca basmalah? Ragu-ragu. Faka zalik, hukumnya menurut Imam Al-Mahalli, sedemikian lagi sah, je tak ikut, ada masalah. Menyebabkan kasus ragu-ragu antara naga bubut dengan hana, maka boleh mengikutinya. Kenapa tahsinan lidhani? Karena untuk tahsin bagi dhan, membaguskan bagi sangkaan pada masalah fi tauqil khilaf, pada masalah menjaga khilaf. Sudah pahami dari bahasa Imam Al-Mahallinya. Setiap madhab, bukan mesti Syafi'i, empat madhab sangat menganjurkan pada masalah menjaga khilaf. Bagaimana maknanya menjaga khilaf? Apabila ada yang mengatakan, ada madhab ulama yang lain yang mengatakan wajib, misal Syafi'i yang sering ditemukan, rupanya bukan kasusnya, bukan kusubah Syafi'i. Menurut kedaya Syafi'i tidak sah, tidak ada kewajiban dalam berkumur-kumur atau beristinsyak. Tidak ada kewajiban dalam mentasliskan, dalam menggosok-gosok anggota ketika berwudu. Hanya kewajiban. Tetapi karena na ulama, na madhab Ahmad ataupun Malik yang mengatakan wajib gosok-gosok anggota, maka Imam Syafi'i memelihara khilaf. Bagaimana memelihara khilaf? Dianjurkan untuk melakukan gosok-gosok anggota. Dengan maknanya disunnahkan dalam madhab Syafi'i menggosok-gosok anggota untuk melakukan madah, kumur-kumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, maka dianjurkan dalam madhab Syafi'i. Kenapa dianjurkan? Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Itu namanya tauqil khilaf. Begitu pula pada masalah madhab yang lain, yang menjadi imamnya Imam Ahmad, madhab orang yang bermadhab Ahmad. Misal munya betul kok nyang urang fiqih Ahmad, betul munya betul urang fiqih Ahmad. Kan gaduh-gaduh. Kan fiqih gaduh-gaduh, munya betul urang fiqih Ahmad ada pun fiqih Malik. Ketika baca Al-Fatihah, kemungkinan besar mereka membaca basmalah. Kenapa? Karena dalam madhab mereka disunnahkan basmalah. Kenapa disunnahkan? Karena ada Syafi'i yang mengatakan wajib. Ya, dalam masalahnya, ketika ragu-ragu apakah imam tersebut ada membaca basmalah ataupun tidak, maka timbullah masalah tahsinan lidhani fi tauqiyil khilaf. Boleh untuk mengikutinya karena ada kemungkinan, dugaan kuat seorang imam pasti menjaga khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan wajib, walaupun menurut mazhab yang enggak anut oleh imam tidak wajib, tapi imam tersebut kemungkinan besar melakukan perkara tersebut. Kan? Kenapa? Karena walaupun hana wajib menurut urungnyan, madhab urungnyan, yang sunat pasti. Cuma buat sunat, karena hukumnya sunat, kemungkinan besar seorang imam pasti melakukannya. Nah itu masalah. Ya menan masalah haji. Dika-dika ada pada masalah keraguan-raguan, apakah imam itu ada baca basmalah, tanya masalah urungnya yang sering terjadi. Yang sering persoalan, tak ada ikut imam. Imamnya hana baca bismillah. Salah pertanyaan. Urang ketanya dikedika hana deh kedengar, kepekah haju hana baca basmalah. Tetapi perjalanannya, basmalah tersebut tidak terdengar. Memang kalau diyakini tidak, imam tidak membaca basmalah, maka tidak sah diikuti. Karena tidak melakukan perkara yang wajib menurut makmum. Yang benar masalah, yang lagi yang pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat lemah. Oleh Al-Bujairumi menyatakan ulumuan, ada pendapat yang kedua, tidak sah mengikuti imam beda mazhab. Hana syarat-syarat ni. Imam beda mazhab tidak sah untuk diikuti. Itu pendapat lemah. Walaupun imam tersebut ada mengerjakan perkara yang wajib menurut makmum, tetap tidak sah. Kenapa? Karena imam itu perkara yang wajib yang dia kerjakan, yang dia datangkan, i'tikadnya sunat. Barang yang wajib menurut gedanya, imam itu beritikad sunat, maka tidak sah. Itu pendapat yang kedua, itu lemah. Yang kuat, sah. Makanya sebagian para-para ulama gedanya menganjurkan bagi gedanya yang mengikuti imam beda madhab, semisal orang yang berumrah dan berhaji, maka silakan ikut, sah karena tahsin lidhan. Tetapi dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan oleh sebagian ulama katanya, ketika katanya berjamaah dengan imam yang beda mazhab, dianjurkan untuk mengulangi salat. Ya, salat sah, pertama sah untuk diikuti, tapi sunat untuk diulangi. Kenapa? Karena ada pendapat yang kedua tadi yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Yang jalan tengok, hana aku pegah, hana sah ikut, sah. Tapi pendapat yang kedua kan harus diperhatikan sih. Itulah yang pendapat yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Tapi itu pendapat lemah. Ya, oleh karenanya para ulama mengambil jalan tengah. Dikira-kira tak konsul dengan para-para guru kedaya, para-para abu kedaya. Ada sebagian mengatakan, menganjurkan untuk ma'iyadah, mengulangi salat. Karena memperhatikan ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah untuk diikuti imam beda mazhab. Tapi yang kuat sah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, dalam masalah tersebut, yang sudah kita bahas ini masalah mukhalif. Kasus ini terjadi, yang sedang kita bincangkan adalah pada masalah mukhalif.

wajib. Perkara yang wajib kepada sunat itu batal salat. Nya masalahnya pada sama-sama mazhab. Pada masalah muafiq. Bukan pada masalah muhalif. Dikidika pada masalah muhalif, seperti yang sudah kita bicarakan, pendapat yang kuat, selama ada imam tersebut mendatangkan, mengerjakan segala perkara yang wajib menurut makmum, walaupun dia beritikad ke sunat, maka sudah sah untuk diikuti. Itu pendapat yang muktamad. Lanjut dalam matan selanjutnya. Wala tasihu qudwatun bimuqtadin li'annahu tabi'an lighairihi yulhiquhu sahwuhu. Tidak sah mengikuti si muqtadin. Muqtadin itu orang yang sedang mengikuti imam. Maknanya dia sedang keadaannya sedang statusnya adalah seorang makmum. Tengah ikut imam ke makmum katanya. Oleh getanya tidak sah mengikuti orang tersebut. Orang yang sedang mengikuti imam, ya langsung ikut imam. Jangan mengikuti orang yang sedang mengikuti imam. Li'annahu tabi' li ghairi, karena dia sedang mengikuti orang lain. Gapnya tengah ikut imam. Tengah ikut orang lain. Getanya tak ikut gapnya, itu tidak sah. Cuma yang ada di lapangan, yang sering terjadi adalah mengikuti seorang makmum yang masbuk, yang dia sudah selesai rabitah dengan imam. Kalau selesai salat dengan imam, assalamualaikum imam, makmum tersebut karena dia masbuk, masih tersisa rakaat yang belum siap, maka makmum tersebut lanjut salat. Datanglah seorang yang lain mengikuti makmum tersebut. Makmum yang pernah mengikuti orang yang masbuk tersebut. Orang tersebut sebelumnya, sebelum kita mengikutinya, orang tersebut statusnya makmum. Pada ketika kita mengikuti makmum orang tersebut, statusnya bukan lagi makmum. Sudah selesai daripada rabitah dengan imam. Terikat salatnya dengan imam sudah selesai. Sering bedah getanyo tamang masjid, terus dalam masjid karena terlambat, selesai jamaah dalam masjid tamang getanyo. Sesampai dalam masjid ada sebahagian jamaah yang berdiri, yang masbuk berdiri. Oleh getanyo mengikuti imam makmum tersebut sebagai imam untuk gedayo. Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan? Itu boleh. Karena statusnya bukan lagi mengikuti orang lain, sudah selesai. Cuma ada masalah ditinan macu. Yang sampai malamnya pribadi ulun tuan belum mendapat referensi tentang keadaan cara makmum orang yang masuk dalam masjid mengikuti orang yang sedang salat. Sebelum mengikutinya, orang tersebut memberitahu imam tersebut dengan cara nyobata katanya gebrite gicukeh himum sigo ele gicukeh urang orangnya baru getek gedang ketemayang nyan. Apakah ada anjuran wateka budaya karame urang puput kalau nente betul? Bukan wateka karame ka betul, belum tentu. Dan saya pun tidak menyalahkan karena belum mendapat

0: referensi. Tapi pemahaman nilai ZLP itu tidak ada anjuran. Kalaupun ada, nyok kalaupunnya, semisal orang menarik orang lain orang di hadapan saf untuk menemani. Yang terlambat datang seorang diri, berdiri seorang diri munfarid terasing di belakang imam tanpa ada yang menemani, itu makruh. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Menyuhana al-Hadalah ulun tuan, menyuhana mazhab Ahmad, imam hanasah salat. Berdiri seorang diri di belakang saf tanpa ada yang menemani. Menyuhana talah ulun tuan, lah mazhab Ahmad, imam tidak sah salat. Yang menyuhana salat. Yang kajalah makruh menurut kedua Syafi'i. Maka sunat untuk menarik orang yang di hadapan. Itu memang hadis. Tak, panjang ke tarik. Takbir, Allahu Akbar, baru tarik. Kau tarik lah dia, baru salat, tidak. Berarti menyotak kiaskan kenan, seandainya dikiaskan kenan. Tapi, tidak berani. Lun sendiri hanya berani mengkiaskan hukum makmum yang masuk terlambat gecukeh imam baru getegebi. Kalau pada masalah menarik orang lain di hadapan untuk menemani limusa'adatihi, itu disunahkan membantu orang lain, jangan berdiri seorang sendiri di belakang. Ketika kecukai kedainya, turut kedainya yang sunnah. Taman dalam menolong orang lain. Nyana. Dan terdapat dalam berbagai macam teks kitab. Tapi di ketika makmum yang bertakbir, kecukai imam, nyan apakah ada anjuran? Guna surat sunat tarik pakon, karena memang tidak boleh berdiri seorang diri, makro. Sedangkan pada masalah mengikuti imam, tidak ada kewajiban. Imam itu mesti meniatkan dirinya imam. Tanya kata semayang terik tanik siroru imam. Yang ketanya kan merumpah pahala jamaah. Terserah imam tersebut apakah dia ada meniatkan dirinya imam atau tidak. Itu tidak ada masalah. Kecuali pada bab Jumat, imam wajib meniatkan imamah, yang wajib cuma bab Jumat. Imam berniat dirinya sebagai imam, niat rok imam dalam takbir wajib cuma bab Jumat, karena wajib jamaah. Pada selain Jumat itu tidak ada kewajiban. Menyemenan peralasan seseorang sebelum mengikuti imam memberitahu dengan jalan memegang imam, cukai imam, menyokena imam latah kepala orang. Itu masalah yang belum saya dapatkan referensi anjurannya disunahkan ataupun pelah hukum di tentang seorang makmum memberitahu imam sebelum mengikuti imam. Yang kedua, masalah mengikuti muqtadi ada dua kasusnya. Kembali kepada persoalan matan, seseorang yang sedang mengikuti imam tabi' li ghairih, dia sedang mengikuti orang lain, maka tidak sah kita mengikuti dia karena dia sedang menjadi makmum, tidak dapat berhimpun. La yajtami'ani, dalam satu waktu dia itu makmum, dia itu imam, tidak berhimpun. Kalau makmum ya bukan imam, kalau imam bukan makmum. Makanya dia, jika seseorang sedang menjadi makmum, tidak boleh kita mengikuti orang tersebut. Kata tidak boleh seseorang sedang menjadi makmum, maka menjadi dalam masa dia menjadi makmum, pada masa tersebut dia menjadi imam. beda masalah sudah selesai. Sudah selesai, maka kita mengikuti orang tersebut yang mantan makmum. Tabunan ke mantan makmumnya. Kah selesai, Bruno pernah jadi makmum. Dino kah selesai? Ya, dalam masalah tersebut ada dua kejadian. Ada sesama si masbukin, ada si man akhar. Orang yang lain. Orang yang lain, semisal penjelasan dari Bruno. Selesai salat, ada orang yang masbuk melanjutkan salat, datang orang lain untuk mengikuti orang tersebut. Satu masalah. Ada sesama si masbukin, nah orang masbuk tiplu. Ketika imam selesai, yang ke-10 orang tersebut bangun, lanjut salat. Sesama mereka, seorang menjadi imam. Kan sering dengar-dengarnya. Atret sebahagian atau maju sebahagian. Maju seorang, karena selesai dengan imam, dalam melanjutkan salatnya, getanya berjamaah sesama si masbukin. Kedua masalah, apakah sah? Sah. Kedua-duanya sah. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus siman akhar, orang yang lain, atau sesama si masbukin. Kedua-duanya sah. Tetapi ada sebahagian kita mengatakan, lakin ma'al kirahah. Ini masalah. Walaupun sah tapi makro. Kenapa makro? Ad-Dimyati mengatakan khurujan liman abtalaha. Karena ada ulama yang membatalkan. Ada ulama ketika seorang sudah pernah menjadi makmum, walaupun sekarang sudah selesai salat dengan makmum, maka tidak sah orang tersebut untuk diikuti. Hanasa. Ya. Yang kuat tanya Syafi'i sah. Tapi walaupun sah, makro. Kasus yang kedua kah atau kasus yang pertama? Masalah yang pertama tadi itulah masalah siman akhar, orang yang lain. Atau masalah yang kedua sesama si masbukin, sesama orang-orang masbuk. Kedua-duanya walaupun sah, ma'al kirahah. Makro. Maka dikadika makro. Ini masalah. Ya, perlu yang afdal. Tamanglah masjid, selesai orang salat, terlambat. Kebetulan pada masa tersebut ada seseorang yang masbuk. Mana yang lebih baik? Apakah salat sendiri atau mengikuti orang masbuk tersebut? Atau kasus yang kedua pun, sesama masbuk, kah selesai, apakah lanjut sendiri-sendiri lebih baik? Atau menjadi imam yang masbuk tersebut, salah satunya menjadi imam, mana yang lebih baik? Lebih baik lanjut sendiri-sendiri. Ataupun kasus yang pertama, kata Ar-Ramli juga sama. Datang seorang yang lain melihat seseorang yang salat, yang orang tersebut pernah mengikuti seorang imam. Apakah tasmayang tidro lebih get atau tak ikut urungnya? Urung yang mantan makmum benar. So lebih get. Kata Ar-Ramli lebih get salat tidro. Menyokini ikut imam yang lain juga. Imam orang yang tidak keadaan salatnya, sebahagian salatnya tidak mengikuti orang lain. Jadi walaupun anggap dia katanya udukkah merumpuk jamaah sababkah nak ikut urung yang sedang salat, tapi orang tersebut pernah menjadi makmum, yang kata Ar-Ramli makro. Kata Ibnu Hajar pada kasus yang kedua makro, sesama si masbukin, sesama orang masbuk, maka ketika melanjutkan salat, sebahagian maju menjadi imam atau sebahagian mundur menjadi makmum. Nah, itu makruh. Kasus yang kedua, Ar-Ramli pada dua masalah tersebut kedua-duanya makruh. Apakah pada sesama si masbuqin atau pada orang yang lain? Nah, menyumbenan dalam dua kasus tersebut lebih baik salat seorang diri. Seandainya tidak kita perdapatkan seseorang untuk menjadi imam, tapi yang na cuma imam tersebut orang yang pernah menjadi makmum, salat sebahagiannya makmum, sebahagiannya seorang diri, itu tidak afdal untuk kita ikuti. Tapi sah, yang sah. Yang tidak sah, yang sedang menjadi makmum. Jadi ketika akan selesai menjadi makmum, maka itu terjadi khilafiyah yang kuat sah, tapi walaupun sah hukumnya makruh. Karena ketika hukum makruh lebih baik tidak diikuti, karena makruh tersebut ada yang mengatakan tidak sah untuk diikuti. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di malam hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026, ya. Kembali saya Rifki Badrul hadir temani aktivitas malam Anda hari ini hingga usai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, ya. Dan di setiap Selasa malam tentu kita hadir kembali menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, ya. Dan di kesempatan malam ini mungkin untuk Anda juga yang senang dengan traveling, ya, mana tahu bisa dapat referensi situs-situs wisata yang bisa menjadi rekomendasi

Nah, kita kedatangan komunitas yang cukup menarik ya, komunitas Seramo Heritage ya. Nah, kita akan perdalam tentang komunitas Seramo Heritage ini yang bergerak di bidang edukasi dan juga wisata sejarah dan budaya Aceh dalam bentuk field trip sejarah ya. Kita akan mendalaminya bersama dua narasumber yang telah hadir di studio malam ini. Yang pertama, Ketua Tim Pemateri Field Trip Seramo Heritage, Bang Wan Santana Aji.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Taufik yang syahdu dengan angin semilir. Mudah-mudahan membuat hati kita juga berdesir. Berdesir kalau kita punya kesalahan dan itu harus diperbaiki. Hati berdesir kalau kita pernah nyakitin seseorang dan perlu minta maaf. Karena yang namanya manusia, gak ada yang gak melakukan kesalahan. Dan karena manusia bukan malaikat. Yuk kita dinginkan dan ademkan hati malam ini bersama dendang lagu-lagu Melayu di Pro 4 RRI Banda Aceh bersama saya Rai Salju.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warilun, dalam hidup ini kita perlu visioner, perlu punya target. Kenapa? Agar hidup ini lebih punya makna. Yakin deh, kalau kita punya visi ke depan, hidup itu lebih asik kok. Coba nih, Anda punya target apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan hidup lebih terasa punya adrenalin kok. Setiap hari itu akan berbeda dengan hari-hari yang Anda rasakan sebelumnya. Gak percaya?

Warilan orang yang asik tuh orang yang enggak banyak marah kan? Nah, betul. Kalau orang banyak marah, banyak emosian, pasti enggak asik kita berteman dengan dia kan? Ya, rasain aja deh sendiri. Kalau Anda punya teman di rumah banyak yang ngomel-ngomel, banyak yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit emosian, pasti suasana rumah enggak enak. So, redam amarah, jaga emosi, perbanyak senyum.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeberi serka bajut.
3: Ada uang receh enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Yan Junet dan Susi seringgit si dua kupang nyan ban warih leun menyana pengleb. Jangan sampai berhambur-hambur dan boros. Banyak orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan mudah masuk tapi juga gampang keluar karena enggak bisa menjaga dan memanage keuangan dengan baik. Walaupun rezekinya banyak tapi keuangannya enggak dengan baik diatur, maka dia akan ya enggak akan bisa kaya warilan. Sebanyak apapun rezeki yang kita kejar, kalau enggak pandai ngatur keuangan, ya kita akan sia-sia.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Helen, jangan sampai kita hidup ingkar sama orang tua ya. Kalau udah ingkar sama orang tua, waduh, selesai dah. Habis mandu mudipnya. Sepintar apapun, setajir apapun, jangan sampai kita berdebat sama orang tua.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Telepon Siklo Hotel Indonesia Barat Warilen. Kita siap-siap untuk istirahat ya, karena lebih awal kita istirahat lebih jeroh untuk kesehatan. Kecuali kita yang mentong ubud entar rezeki, silakan entar rezeki. Dan yang penting Warilen dalam hidupnya siap istirahat. Ya, baik sampo tamu rumah sakit baru jeda istirahat. Oke, Warilen, semoga malamnya adalah malam yang jeroh ke Tanyawan Mandung, ke Gata yang tengah mubut laju, yang tengah murno laju, yang tengah ikhtiu laju.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
3: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun, dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Dan Mbak yang keput bertanya long, salam Nabi. Yang keput baru kenal Nabi ayah. Ya warilan mungkin ayah katanya kan ayah yang terbaik. Tapi selama ayah katanya sabi gusah, ku katanya karena ku menyerah dan hana lelah agak minta rezeki untuk keluarga. Nyan keh

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Pubut bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pindah keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang itu dah lalu. Orang anu hewan datu idang, dah berada perang, dah berada nanggerau. Kalau ingat yang kan, itu selalu saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Selamat-selamat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Mendengar dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

طاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: RRI Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yaitu bahwa beliau menceritakan tentang seorang yang berkhidmat kepada gurunya yaitu Hatim Al-Asam. Gurunya bernama Syaqi' Al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya selama 30 tahun apa yang dia dapat. Maka muridnya menjawab ada 8 faedah. Yang dia dapat 8 faedah itu bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Adapun faedah yang pertama sudah kita baca kemarin. Ada yang pertama. Sekarang faedah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'idatu saniyatu anni ra'aitu al khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa ibadiruna ila muradati anfusihim. Wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa tayaqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fa badartu ila khilafi nafsi wa dasamartu li mujahadatiha wa man taba'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadat. Jadi faedah yang kedua, Hatim mengatakan bahwa aku melihat makhluk. Faedah yang kedua yang dia dapat selama 30 tahun beliau bersama gurunya. Itu faedah yang kedua, bahwa aku melihat mayoritas makhluk itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka pada kondisi yang sedang ada pada saat itu, dan mereka itu bersegera untuk mencapai keinginan itu. Bersegera sehingga aku berpikir tentang sebuah ayat Allah, yaitu dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, dan ini memang fakta kita temukan, bahwa kebanyakan makhluk kita bahkan masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu. Nah, tanda petik di sini, ya, ada footnote-nya. Tid nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah tibisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Berbicara nafsu, minimal itu ada 3 nafsu. Jadi 3 itu sifatnya 3, bukan diri nafsu. Nafsu itu pada akhirnya dia itu 1. Ini jangan kita bayangkan, bagaikan lampu di persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ini kita melihat bahwa lampu itu satu. Lampu itu satu, tapi dia punya tiga warna yang ada pada lampu itu. Dia berubah-ubah pada saat merah, ya merah, dia dari merah berubah kuning, dari kuning menjadi hijau. Nah, jadi bukan ada tiga nafsu. Inilah yang kita ceritakan pada awal pertemuan, berbicara tentang an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu. Ada satu lagi kan? Ini apakah dia satu maknanya atau berbeda-beda? Al-qalbu, ar-ruhu, al-aqlu. Nafsu, kalau kita maknai secara ya logatan, secara etimologi lah, bermakna kan diri, jiwa. Ya, nafsu kita, jiwa kita, mengikuti jiwa kita, mengikuti nafsu kita. Pada saat ini bagaimana kondisi kita? Nah, inilah yang kemarin-kemarin kita menyampaikan, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya, sehingga dia tahu tupoksinya. Dan orang yang tidak bahagia, kita tidak mengatakan celaka, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengenal dirinya, ini dirinya bahasanya apa? Nafsunya. Dia tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak tahu apa tupoksinya, apa tugasnya. Pada saat sekarang kondisi nafsu kita bagaimana? Apakah layak kita ikutin atau tidak? Ini antara nafsu dan Allah. Apakah sesuai, terkoneksi? Ya, kalau terkoneksi jelas, terkoneksi secara baik antara nafsu kita dengan Allah, sehingga relevan apa yang diperintah oleh nafsu dengan yang diperintah oleh Allah, atau dia berlawanan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi nafsu kita ini sedang bagaimana, apakah dia sedang hijau, sedang kuning, sedang merah, sehingga langsung kita mematuhi, mengikuti nafsu itu, ternyata perintah nafsu itu tidak sama dengan perintah Allah. Perintah Allah, jangan pukul. Perintah nafsu, pukul. Nah, misalnya begitu. Perintah Allah, ayo ke masjid salat. Perintah Allah, alah kita habisinlah kopi sikit lagi ya. Nah, nanti kan bisa juga kita salat. Nah, walaupun enggak jamaah. Nah, begitu, itu contohnya. Jadi tidak sesuai antara perintah nafsu dengan perintah Allah. Tapi kita enggak tahu. Kita cuek aja. Cuek. Enggak mau berpikir saya sedang bagaimana. Makanya Al-Hatim ini mengatakan banyak mayoritas daripada manusia, kalau kita berbicara konteks kekinian, bahwa ini kita masuk di dalamnya, kita banyak mengikuti nafsul ammarah. Nah, secara garis besar nafsul ammarah, nafsul lawamah, nanti baru ke hijau nafsul mutmain, mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang baik. Nafsul amarah ini lampu merahnya. Nafsul amarah itu ya di belakangnya pasukan-pasukan setan. Makanya kan komandan kita adalah hati, al-qalbu sultanul a'dha. Hati itu raja anggota. Dia yang pertama kali perintah. Beberapa kali, entah dua atau tiga kali yang lewat, kita mengatakan dari mata turun ke hati. Itu salah ucapan itu. Sebenarnya dari hati perintah kepada kuwatul fikriyah di sini. Dia yang merembu seorang, baru datang perintah tangan, perintah ke kaki jalan, perintah ke mulut bicara, perintah telinga mendengar. Semuanya dasar dari hati. Nah, kalau hati ini kita hati yang syaitani, ini juga sudah kita pernah jelaskan, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Gerbang pertama dihuni oleh malaikat malaim, malaikat. Gerbang kedua dihuni oleh syaitan khannas, kelompok yang bernama khannas. Ini partai-partai khannas di sini, partai malaikat. Nah, apa yang kita lakukan tergantung siapa yang kuat di antara mereka. Apakah kuat malaikat atau kuat syaitan? Kalau syaitannya yang kuat, kenapa kuat syaitan? Karena kita banyak kontribusinya kepada mereka. Kita banyak maksiat, kita enggak sholat, banyak tidur malam, kita enggak bersedekah, kita banyak mengupat, gunjing orang, ada dendam, ada dengki. Sehingga dia syaitannya yang gemuk, malaikat malaimnya kalah. Tiga itu oleh syaitan, telu malaikat. Sehingga tangan ini ya tangan setan, mulut ya mulut setan. Ini maka tergantung di hati kita. Nah, ini ahwa ahum ini adalah nafsul ammarah. Dia tunduk, dia taat kepada ajakan ahwa ahum, segala nafsu-nafsu mereka itu. Ini dan mereka segerakan wayubadiruna ila muradati anfusihim, dia menyegerakan kepada mempercepat hasil daripada apa yang diingini, sehingga dia menghalalkan semua cara. Nah, mereka itu misalnya mau jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Mau harta, dia menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Nah, semuanya dilakukan. Tidak peduli halal atau haram. Punya kedudukan, mau kedudukan. Kalau bahasa kita, naik sebagai pemimpin, naik gubernur, presiden, bupati, mau jadi legislatif, dan bermacam-macam. Nah, maka kata Hatim, aku berpikir pada satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahya nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan tempat Tuhannya, maknanya di sini dia nanti takut di saat sampai di hadapan Allah, di saat dia dihisab yaumul kiamah, pada hari kiamat. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan dihisab di yaumil kiamah. Hasibu anfusakum, dalam hadis, qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Timbang kita pada hari kiamat. Takut, orang-orang yang takut saat ditimbang pada hari kiamat. Takut karena maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, sehingga dia wanhan nafsa anil hawa, dia melawan hawa nafsunya, melawan. Karena kalau hawa itu mailun nafsi ila muqtadiyati tabi'i, condong jiwa kita kepada kemauan tabiat. Tabiat kita misalnya kalau lapar kita makan. Makan. Nah, itu tabiat condong. Tetapi yang dilarang di sini adalah overnya. Udah overacting. Sudah melebihi daripada kebiasaan. Makannya itu di luar daripada cukup. Nah, anapa hidup ini, Pak Kebu? Lagi waktu dia buka puasa. Jadi, ya kayak Gunung Selawah di piringnya. Sehingga setelah makan, jangankan salat taraweh, maghrib pun tidak sempat salat. Karena capek, ngantuk, banyak makan. Tuh. Nah, dia condong, hawa itu condong kepada tabiat jiwa. Maka tradisi para aulia-aulia itu, dia melawan nafsu itu. Melawan nafsu itu daripada ikut kepadanya. Bagaimana juga yang diceritakan pada lalu, perang dia melawan nafsu, jihadun nafsi. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang takut nanti dihisab pada hari kiamat, maka dia melawan hawa nafsu. Keinginannya yang bertentangan dengan Allah dia lawan. Ini pertempuran yang paling sulit, ini perang yang paling payah, yang paling sulit. Inilah perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ada perang yang paling besar selain perang Badar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Di antaranya karena musuhnya tidak terdeteksi. Siapa nafsu? Yang mana nafsu yang harus kita lawan? Yang harus kita perang? Dan bagaimana tekniknya kita berperang melawan hawa nafsu? Yang pertama, musuhnya harus terdeteksi. Setelah terdeteksi musuh, kita nanti perang bagaimana? Nah, ini yang sulit kan? Nah, jadi kata Asam Al-Hatim, beliau teringat kepada ayat itu, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita berperang melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa surga adalah tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini, kalau kita mau perang melawan hawa nafsu, maka surga akan diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi keinginan tadi, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan, itu kita tinggalkan. Arti kita tinggalkan bagaimana? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Boleh, tetapi jangan dilatar belakangi oleh nafsu. Kita hari ini mencari kekayaan bukan karena nafsu. Karena kalau dengan nafsu, dia bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan menghalalkan segala cara. Oh, hari ini kita menjadi calon gubernur, kita naik betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Sehingga menang dan kalah kita karena Allah. Maka akan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Allah. Kita mau legislatif karena Allah. Kita mau jadi pemimpin yang lain karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena nafsul ammarah. Kalau nafsul ammarah, tetap endingnya itu tidak baik. Karena nafsul amarah dilatar belakangi oleh setan, setan lanatullah ini, khannas yang ada di dalam hati kita. Itu faedah yang kedua. Kemudian setelah dia memikirkan tentang ayat Allah itu, wa tayaqqantu annal qur'ana shadiqun, haqqun shadiqun, saya yakin, kata hatin, bahwa Al-Qur'an itu yang benar. Al-Qur'an itu yang benar. Nah, kalau Al-Qur'an yang benar, maka fa badartu ila khilafi nafsi, maka aku menyegerakan untuk melawan nafsu itu yang tadinya berlomba pada mencari harta, berlomba pada mencari jabatan dan hal-hal yang keduniawian lainnya, tinggalkan. Saya mempercepat untuk melawan lawan nafsu, wa tasammartu. Nah, tasammartu li mujahadatiha. Tasammartu bersiap sedia, mempersiapkan untuk melawan hawa nafsu. Yang itu dikatakan oleh juga Imam Al-Ghazali, jihadul a'zam, perang yang besar, mim mujahadati ahlil harbi, yang lebih besar daripada kita perang melawan kafir. Ya Israel, raja Palestina, kita ke Palestina perang dengan Israel, itu tidak besar, itu tidak sulit. Lebih sulit lagi kita perang melawan nafsu kita sendiri, jihadul a'zam. Nah, jihadul a'zam min mujahadati ahlil harbi. Gawat, ha? Nah, maka aku mempersiapkan diri saya ini untuk perang melawan hawa nafsu. Wamat taba'tuha bihawa, kemudian melawan dan tidak ikut lagi kepada hawa nafsu, karena yakin bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah endingnya nanti khusranun mubin, rugi yang nyata. Maka melawan hawa nafsu hatta irtadat li ta'atillah, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah. Ridha, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berbicara ridha ini berbicara sabar. Karena sabar itulah ar-ridha bi ahkamir rububiyah. Kita senang pada apa yang diputuskan oleh Allah, yang sesuai dengan keputusan Allah. Amin. Keputusan Allah kita pada hari ini melawan hawa nafsu dalam kondisi yang sulit, dan itu baik pada hadapan Allah. Karena Allah juga keputusannya tidak baik. Misalnya Allah takdirkan kita menjadi pencuri, kita tidak boleh melawan takdir. Ma kudir yakun wa ma lam yakdur lam yakun. Tetapi pencuri itu tidak baik, tidak baik pada Allah, jangan, tidak baik pada kita, karena endingnya itu ya bahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sanggup melawan hawa nafsu, dan ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang melawan hawa nafsu, sehingga wangkadat, tunduk nafsu itu di hadapan Allah. Kalau nafsu amarah kan ditanya, siapa kamu? Anta anta, ana ana, dro dro lung lung. Berbeda dengan akal. Sanitnya siapa kamu? Saya adalah makhluk, hamba yang engkau ciptakan. Engkau lah Allah, Tuhan kami. Kalau nafsu ya, dia lawan. Anta anta, saya saya. Itu nafsu. Ini Kalau kita menyadari pada ayat tadi yang disampaikan oleh Hatim, amman khafa maqama rabbih, ya, adalah takut pada saat dihisab nanti di yaumil kiamah, maka dia melawan hawa nafsu. Karena fa innal jannata yal ma'wa, surga adalah tempatnya. Jadi Hatim mempersiap dirinya melawan hawa nafsu sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah dan dia menjadi taat dan patuh pada Allah, sekalipun pada awal-awalnya itu penuh dengan kesulitan, kepayahan. Karena ibaratnya kalau kita mencari surga adalah dia jalannya mendaki penuh dengan duri. Bayangkan jalannya mendaki penuh dengan duri, berbatu lagi. Ini jalan menuju surga. Tapi kalau jalan menuju neraka dia turun. Nah, ibaratnya bermanis-manis dahulu, berpahit-pahit kemudian. Nah, itu jalan ke neraka. Jalan ke surga bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mana yang kita pilih? Apa yang mendaki atau yang menurun? Nah, tergantung bagaimana jiwa kita. Karena nanti jalan ke surga itu kita endingnya akan kita mendapatkan sebuah kemanisan, sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Itu karena mujahadah itu akan menyampaikan seseorang kepada hakikat kemanusiaan dan akan menyampaikan ke puncak kerajaan. Nah, ini mujahadah. Mujahadah, perang melawan hawa nafsu akan sampai kita kepada puncak kebesaran. Tergantung kita mau lawan apa enggak. Dan tidak banyak pemenangnya. Tidak banyak pemenang. Artinya orang yang bisa menang dalam perang melawan hawa nafsu hanya sedikit pilihan. Ibarat sebuah event pertandingan sepak bola, yang menang satu, juara satu, satu juara dua, satu juara tiga, enggak banyak. Nah, apakah nanti kita masuk dalam daftar yang tidak banyak itu atau tidak, tergantung sikap dan kontribusi kita sekarang. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hati itu mastur bidul matil ma'asi. Ini dikatakan dalam kitab ini juga, di dalam fa'inal quluba masturatun bidul matil ma'asi la yara se'an min anwaril huyub. Hati kita kebanyakan itu tertutup dengan kegelapan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu bertambah nuktatus sauda, titik hitam di dalam hati kita. Ibarat sebuah lampu, kita mengerjakan maksiat maka lampu itu akan ada titik hitam. Semakin kita banyak mengerjakan maksiat, semakin banyak titik hitam pada lampu itu dan menjadikan cahaya lampu itu redup, gelap. Lalu la yara syai'an min anwaril huyub, tidak nampak pada kita cahaya-cahaya yang gaib milik Allah Ta'ala. Tak nampak cahaya karena dosa yang kita lakukan. Nah, tidak termotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah karena tidak nampak Allah pada kita, tidak nampak kebesaran Allah pada kita. Lalu kalau kita mau untuk kita menampak Allah dan condong hati kepada Allah, hilangkan nuktatus sauda, noda-noda hitam dalam hati kita. Ini jalan untuk kita melawan hawa nafsu. Dan inilah para pendengar di mana saja berada, faedah yang kedua daripada 8 faedah yang didapatkan oleh Imam Al-Hatim dalam berkhidmat gurunya selama 30 tahun. Dan 8 faedah ini akan membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita. Polres Bener Meriah berhasil mengungkapkan 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka serta barang bukti 2,2 kg ganja dan lebih dari 235 gram sabu. Sementara itu pendengar, sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia dan satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Inilah warta berita selengkapnya. Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka serta barang bukti 2,2 kg ganja dan lebih dari 235 gram sabu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasat Res Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 ons, serta 2255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
3: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang.
2: Dalam kesempatan tersebut, Polres Bener Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besar remisi.
5: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
4: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati, pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
5: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
4: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak sebanyak 1 orang.
5: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
7: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan, jadi mereka luar biasa ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Dan kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
6: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Eliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
9: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh gampong yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga kita mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
8: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung, berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: P PT MIFA Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pelaksanaan upacara dan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Selengkapnya kembali dilaporkan. Kami ulangi selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: PT MIFA Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT MIFA Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
11: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
10: Ia menyebutkan produksi batu bara PT MIFA Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Kadhafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan, serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.